0: Happy Dangdut, happy banget.
1: Saya Bapak Suroso dari Mumbang Jaya Jabung, ya Lampung Timur. Jari nggak bisa untuk menggenggam, yang jari tengah sama jari manis. Yang kanan jari tengah, yang kiri jari manis nggak bisa menggenggam. Iya, minum Prince Gold, habis 3 botol terus sembuh. Ini udah enak, bisa genggam lagi. Dulu ada benjolan di belakang lutut sebelah kiri, kaki kiri itu ada benjolan, ya agak kecil lah, nggak begitu besar. Itu penyakit itu malah nggak kepikir gitu loh, sehabis minum itu kok kempes itu. Mari bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau mau sehat kita minum Prince Gold biar kayak saya bisa sehat terus.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
2: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
1: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
3: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades, udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu, Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

98,8 FM Radio Ramayana. Masih di program kita pagi hari ini Sahabat Ramayana, ada Happy Dangdut, happy banget yang menemani Sahabat Ramayana di pagi hari ini ya. Lagunya juga satu buah album dari koleksi Radio Ramayana sudah dihadirkan, ada lagunya Janda Kece. Pagi-pagi udah bahas janda aja nih. Wah, Kanda Tegar gak ikut-ikutan ya. Yang dinyanyikan oleh Wulan Yi sudah dihadirkan ya Sahabat Ramayana di kesempatan pagi hari ini. So, terima kasih banyak yang saat ini sedang stay tune ya. Thank you banget. Dan juga di pagi hari ini Sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana ataupun juga yang pengen dengerin Kanda Tegar siaran melalui layanan streaming juga ya, bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store, tentunya secara gratis ya Sahabat Ramayana. Dan juga bisa didengarkan dimanapun Sahabat Ramayana berada, baik itu sedang berada di luar negeri ataupun juga di luar daerah Lampung ya. Jadi tidak hanya di Lampung saja nih Sahabat Ramayana, enaknya kita menggunakan layanan streaming, berbeda dengan radio analog ya yang hanya terbatas di jangkauannya sekitar daerah Lampung saja. Oke nih, pagi-pagi Sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung ya, bisa langsung aja kirimkan pesannya ataupun juga salamnya. Yang pengen ikutan request lagu juga ya, masih Kanda Tegar tunggu. Kalau misalkan lagunya ada, langsung Kanda Tegar putarkan. Kalau misalkan gak ada, ya mungkin bisa request kembali diganti dengan yang lain ya. Langsung aja kirimkan Sahabat Ramayana di nomor 0821-209880. Atau juga Sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Oke nih Sahabat Ramayana, Kanda akan coba bacakan terlebih dahulu dari via Facebook ya, yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Ada dari Suwarni juga tadi ya sudah dibacakan dari via WhatsApp. Ada Hartono juga sudah ikutan hadir menyatu, dan juga ada dari 3S di Punggur ya. Selamat menjalankan tugas aja buat Mas Tugernya. Terima kasih banyak buat 3S ya di Punggur sana. Ada Heri di kawasan Adipuro 3 Donomulyo juga ya sudah ikutan hadir menyatu. Ada Finanya di pagi hari ini dari Anatuh Lampung Tengah ya, murika skandal lagunya Cak Culai Nabui Nabui. Widih, boleh ya nih buat Finanya lagunya Cak Culai Nabui Nabui, ditunggu aja lagunya biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan di pagi hari ini. Kanda Tegar masukkan playlist terlebih dahulu ya buat Finanya. Ada Tameng Cameng Mustika juga di Selampangan Bali, juga segelikitan aja. Ada Yanto Ajas juga, lagunya Perceraian Lara Kanda, boleh ya ditunggu aja nih. Ada Budi juga di sana. Kemudian Amir Udin juga, selamat ngopi Kanda, jangan lupa Pak, jangan lupa kopinya. Wih, mantap sekali ya. Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya. Kalau misalkan pagi enaknya pilih ngopi apa ngeteh nih. Ternyata lebih banyak yang pilih kopi ya Sahabat Ramayana daripada ngeteh. Mungkin buat para ibu-ibu nih, kalau misalkan dari sisi bapak-bapak, ternyata pagi itu banyak sekali yang milih kopi. Nah, dari ibu-ibu sendiri gimana di rumah? Apakah suka ngopi atau suka ngeteh atau nyusu ya kayak bapaknya? Oke, di pagi hari ini Sahabat Ramayana dan Bunda Triani juga ya sudah ikutan hadir. Selamat pagi aja Kanda. Ibu biasanya ngopi nih. Wih, mantap juga. Ternyata ada ibu-ibu juga ya di pagi ngopi. Mau request lagunya Buih Permadani Kanda. Salam aja semuanya, dan juga lagunya ditunggu ya Kanda. Oke, siap, ditunggu aja ya lagunya biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan lagunya di playlist kita pagi hari ini. Oke, di pagi hari ini juga ada dari Mama Devi di kawasan 28 ya sudah ikutan hadir. Wih, selamat pagi Mama Devi, selamat beraktivitas ya. Oke, sahabat ramai, kita sama-sama dengarkan lagunya spesialnya aja lah buat Finanya tadi, ada lagunya Cak Culai Nabui Nabui.

0: Happy Dangdut, happy banget.
1: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
2: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
1: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
3: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro.
4: Adek sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
5: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
4: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
6: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
7: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
8: Resiste un pallo Tevez, Tevez da solo, Tevez, Tevez è al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez, si apre la porta, Tevez,
9: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Pagi-pagi siap bergoyang seru di acara Happy Dangdut. Happy banget!

Baik sahabat Romaino, masih dipancar luaskan langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Ada layangan putus dari Sarlisel sudah dihadirkan ya kesempatan pagi hari ini. Yang mana dengan putarkannya lagu ini sahabat Romaino, kita sebentar lagi akan memasuki interval yang kedua nih. Tapi sebelum memasuki interval yang kedua ya, Kanda akan sedikit menyapa-nyapa terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu ya, belum sempat terbacakan nih. Pertama ada Budi di 15A sudah ikutan hadir ya di Metro Timur sana. Rekas dong Kanda lagunya Jarang Pulang. Terima kasih aja buat yang bertugas. Lagunya ada enggak nih Kanda? Ada dong lagunya ya. Ditunggu aja lagunya buat Mas Budi ya di sana. Jarang pulangnya. Emang Mas Budi jarang pulang ya. Kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa ya. Dan juga sahabat-sahabat kita lanjut lagi di sini ada juga ada juga Mas Ulis ya di kawasan Punggur sudah ikutan hadir menyatu, request lagunya gaya Goyang Dumang milik. Salamnya buat Mama, buat Mbak Hadi juga ya, buat Mbak Irsyad juga, buat Mbak Warni. Ada juga Mama Mayang, buat Mbak Devi juga di Lampung Barat ya. Dan juga untuk semuanya aja deh ya di warga, dan juga buat warga Wonodadi, spesial juga buat anakku saya selalu juga. Pagi-pagi pagi-pagi stay tune ya di Ramayana Kanda. Thank you banget ya buat Mbak Sulis nih. Sudah ikutan hadir menyatu ya. Semoga aja salam-salamnya tersampaikan nih karena sudah Kanda tegar bacakan. Untuk lagunya ditunggu aja ya buat Mbak Sulis, Goyang Dumangnya. Ada juga Ibu Harlina di Bangun Asri ya di kawasan 48 juga sudah ikutan hadir menyatu. Pagi-pagi enaknya dengerin radio nih Kanda. Thank you banget ya. Ramayana sambil ngopi. Wah, ternyata banyak yang pilih kopi juga nih. Enggak baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Mantap jiwa pokoknya. Kopi memang selalu nomor satu ya. Mereka lagunya Kanda Pacar Selingan. Buat Kanda Tegalnya selamat bertugas aja, terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Ibu Harlina sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Dan oke, untuk lagunya sahabat ramai ditunggu aja ya yang sudah ikutan request. Dan juga yang belum dibacakan ditunggu aja biar nanti langsung Kanda bacakan. Dan lagunya spesial buat Mas Budi di sana, ada lagunya Jarang Pulang.

0: Radio, ingat Ramayana.
1: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
2: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga. Nginjak tanah itu sakit gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
1: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold menjawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
2: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
1: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
4: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
5: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
4: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
0: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
7: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
8: Lagu bisa dicari, penyiar bisa diganti, tapi dengerin Ramayana pasti bikin happy. Cakmanya Lawi, Ramayana nih, tamplek dong. Mwah, mwah.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Sahabat Ramayana, masih di program kita pagi hari ini ya, ada Happy Dangdut, Happy banget. Yang mana kita sudah memasuki interval yang kedua sahabat Ramayana, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 15 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So yang di pagi hari ini yang pengen ikutan gabung ya, bisa aja langsung ataupun juga pengen request lagu ya. Seperti lagu tadi sudah dihadirkan, ada Aje Gile. Aduh, ada-ada aja ya judul lagunya, Aje Gile. Dan juga yang pengen ikutan gabung ya, masih kena tegar tunggu. Gampang sekali sahabat Ramayana, langsung aja kirimkan pesannya ataupun juga requestan lagunya di 0821-2098-80. Dan juga atau bisa sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan juga sahabat Ramayana yang saat ini lagi siap-siap ya, ataupun yang lagi sibuk gitu gak bisa dengerin Radio Ramayana melalui radio analog, sahabat Ramayana juga bisa langsung aja dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming ya. Bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store ya tentunya. Karena kalau misalkan mendengarkan radio streaming ya, suaranya pasti juga lebih jernih dan juga enaknya kita bisa mobile, karena bisa didengarkan dimanapun dan juga kapanpun, tidak harus pantengin di satu tempat ya. Oke nih, di sini Kanda akan coba membacakan yang sedekatan hadir menyatu. Ternyata ramai sekali ya. Ada Bapak Avina juga di pagi hari ini. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Dari Anak Tuha ya, Lampung Tengah. Mau request lagunya Kanda, Nemen. Salamnya aja untuk semua sahabat Ramayana tanpa terkecuali. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Oke, terima kasih ya buat Bapak Avina untuk lagunya Nemen, ditunggu aja nih. Dan juga salam-salamnya sudah Kanda tegar sampaikan. Semoga salam-salamnya tersampaikan ya kepada yang disalamkan. Dan lanjut lagi sahabat Ramayana, di pagi hari ini juga ada dari Mbak Elmi di kawasan Batmasari ya. Selamat paginya, selalu setia ditemenin bareng Kanda tegar pastinya. Selalu happy banget. Wih, thank you banget Mbak Elmi. Request lagunya tak sedalam ini. Oke, sebentar ya, coba Kanda cek terlebih dahulu. Lagunya ada nih, lagunya tak sedalam ini ya. Versi covernya dari Nela Karisma. Ada juga Bardan Asmara tadi yang sudah ikutan request ya, minta lagunya Alamat Palsu. Jangan lupa ngopi masih. Wah, hampir 90% ya sahabat Ramayana di pendengar kita yaitu memilih kopi daripada ngeteh. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong buat yang saat ini sedang pada ngopi. Oke nih sahabat Ramai, sudah Kanda kasih tepuk tangan ya untuk semuanya. Selamat bagi semuanya yang saat ini sedang ngopi di pagi hari ya. Jangan lupa sebelum ngopi sarapan terlebih dahulu biar lambungnya aman. Takutnya kalau misalkan sahabat Ramai nah ngopi sebelum sarapan ya, atau perut kosong, takutnya nanti perutnya kenapa-napa nih. Jadi so jangan lupa ya sahabat Ramayana menjaga kesehatannya. Dan yuk sahabat Ramayana, kita sama-sama dengarkan spesialnya. Lagu selanjutnya ada lagunya Nemen dari Geyobi covernya. Spesial buat Bapak Vina yang sudah ikutan request juga di pagi hari ini.

0: Ramayana FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Purnomo.
1: Alamatnya di mana?
2: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
1: Bapak usianya berapa?
2: Usia saya 43 tahun.
1: Sakit apa, Pak?
2: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
1: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
2: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
1: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
2: Saya taunya dari radio Prima FM.
1: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
2: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
1: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
4: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
5: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
4: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
5: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
4: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
5: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
4: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung kesana saja ya Pak.
5: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
6: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Pro Wasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Pro Wasir, mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Pro Wasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Pro Wasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, getar-getir.
7: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget.

0: Happy dangdut, happy banget.
1: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
2: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
3: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh.
4: Antri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamat

0: dipusatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBMart menjual kebutuhan harian Anda.
1: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
1: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
3: Pagi-pagi makin semangat bareng sama Happy Dangdut.
4: DJ Imo.
3: Happy banget.

Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Satu buah lagu koleksi dari Radio Ramayana sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Ada lagunya Remix Tak Segampang Itu dari DJ X Masito dan juga DJ Yuna. Dan juga di sahabat lama kita sudah memasuki interval yang kedua. Dan ini adalah menit-menit terakhir kita bersama ya. Kanda Tegar menemani aktivitas di pagi hari ini, sahabat Ramayana dimanapun berada ya. Thank you banget loh yang sudah ikutan hadir menyatu dari awal sampai akhir. Dan juga nih sahabat Ramayana, di interval kedua ini yang Kanda akan coba membacakan terlebih dahulu ya, sebelum kita berpisah meninggalkan pagi hari ini ya. Oke, di pagi hari ini Kanda akan coba membacakan dari via WhatsApp dan juga Facebook ya. Caranya gampang sekali, di 0821 209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Jangan lupa ya sahabat Ramayana, di follow juga akun sosial media yang lainnya, baik itu Facebook dan juga Instagram TikToknya ya, yaitu di Radio Ramayana FM underscore Lampung. Jadi yang belum follow silahkan di follow terlebih dahulu biar nanti gak ketinggalan nih sahabat Ramayana. Kalau misalkan ada informasi terbaru dari Radio Ramayana dan juga untuk semuanya ya. Oke nih sahabat Ramayana, di sini ada yang sudah ikutan hadir menyatu ya. Ada Endang Kartini juga dari Bandung ya. Terima kasih banyak lagunya ikutan aja. Kemudian juga ada dari Duriat Setiawan di Surabaya juga sudah ikutan nimbrung nih di Radio Ramayana 98,8 FM. Thank you banget ya buat Duriat nih. Tak lupa sahabat Ramayana yang pengen dengerin juga seperti Duriat Setiawan. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Endang Kartini, sahabat Ramayana bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio, yang mana itu adalah salah satu aplikasi streaming Radio Ramayana yang bisa didengarkan melalui layanan smartphone ya. Kemudian juga ada dari Dumayanti di kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara juga ya. Dan juga ada Kasih Sil nih, sudah ikutan hadir di pagi hari ini, mau request lagunya Kanda, Ubur-ubur Ikan Lele. Makin cantik aja nih le. Thank you banget ya buat Kasih Sil di kawasan mana tadi, di Jakarta Selatan ya.

Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, Kanda akan coba kembali membacakan ya. Yang pengen ikutan gabung masih ditunggu di 082129880. Ada juga di sini tadi Pak Nino sudah ya. Ada Pak Kasiran juga, thank you banget. Ada Raditya juga, ada Kang Agil nih. Ada siapa lagi? Ada Zahra di 21C juga sedikitan hadir menyatu ya. Kemudian ada Ermawati juga, Mbak Elmi juga ya sudah dibacakan, Mbak Adit Laundry, Mama Devi juga sudah ya. Ada Bunda Triani di tanggamu sana. Ada siapa nih? Ada Riyadi juga sudah ikutan hadir ya. Tak lupa juga nih ada Kak Divya Sabrina di kawasan Metro 23 ya. Selamat pagi aja buat Kak Divya ya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Kalau misalkan belum sarapan ya, takutnya nanti sakit. Biar apa? Biar gak sakit perut katanya. Thank you banget loh sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini ya buat Kak Divya. Di pagi hari ini biasanya jam-jam segini udah pada sarapan ya. Kemudian juga ada Mama Sela juga di Bumi Makmur. Ada Bunda Novi juga di Bandar Lampung ya. Thank you banget sudah ikutan hadir menyatu di 98,8 FM. Dan oke nih sahabat Ramayana ya, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Dan tak lupa sahabat Ramayana, kita sudah berada di akhir bulan. Semoga akhir bulan ini menjadi berkah selalu. Dan juga di awal bulan besok kita menjadi orang yang lebih baik dan juga sukses selalu. Akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

Sahabat Ramayana menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi. Sahabat Ramayana menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi harian Anda.

Baik, sahabat Romangina tercinta di mana-mana Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Karena sering sekali coba kembali bersama dengan Via, kali ini dalam program musik dan informasi spesial dihadirkan untuk Anda.

Baik, sahabat Ramayana tercinta dimanapun Anda berada, berikut ini akan dihadirkan untuk berita pertama kita, sahabat Ramayana. Dimana kali ini pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak bencana alam. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, kepada 46 penerima dalam kegiatan yang digelar pada Senin 29 Juni 2026. Bantuan yang diberikan berdiri dari bantuan tunai dan non-tunai dengan total nilai mencapai kurang lebih banyak sekali ya, dan bantuan tunai sebesar 19 juta, sedangkan bantuan non-tunai ini adalah 134,6 juta. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duenem juga mengatakan besaran bantuan yang diterima setiap warga berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kerusakan maupun juga dampak bencana yang dialami. Karena menurutnya bantuan tersebut diberikan kepada warga yang menjadi korban dari berbagai jenis bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kebakaran. Ia menjelaskan proses penyaluran bantuan harus melalui tahapan administrasi dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, bantuan tidak dapat langsung disalurkan setelah bencana terjadi. Dan kalau bantuan pemerintah tentu harus melalui beberapa proses dan mengikuti aturan yang ada.

0: Sudah siang bro, masih tidur terus.
1: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
0: Matanya si Ipit, keren dong.
1: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
0: Tak kasih solusi nih.
1: Yang benar kamu Cung.
0: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
2: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang, gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
3: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
4: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Resiste un pallo Tevez. Tevez da solo, Tevez. Tevez al limite dell'area, li fa fuori tutti Tevez. Si apre la porta Tevez.
6: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, gak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
0: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Ramayana FM, Indonesia Baru.

Baik, sahabat Rombang, ini berikut ini akan dihadirkan berita selanjutnya karena kita masih dalam program musik dan informasi spesial dihadirkan untuk Anda. Di mana sahabat Rombang, ini berita nasional kali ini dilansir dari kupastuntas.com. Kementerian Pertahanan resmi mengubah konsep pelatihan bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk mempersiapkan sebagai calon pengelola koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP, di mana istilah latihan dasar kemiliteran tidak lagi digunakan, diganti menjadi latihan pembekalan bela negara dan juga manajerial. Di mana perubahan tersebut ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Dalam hal tersebut ya, setelah meninggalnya 5 orang peserta selama mengikuti program pelatihan tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretaris

Jenderal Kemhan Brigjen TNI Riko ini mengatakan penyesuaian dilakukan agar pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta yang berasal dari kalangan sipil agar bertugas mengelola koperasi. Karena menurut Riko, pendekatan pelatihan kini lebih beratkan pada pembentukan disiplin, karakter kepemimpinan, tanggung jawab, maupun bekerja sama, wawasan bangsa, serta penguatan kemampuan manajerial. Sementara itu, materi yang bersifat teknis dan juga taktis militer ini dikurangi secara signifikan. Selain menghapus latihan menembak, Kemhan juga mengurangi intensitas kegiatan fisik. Porsi latihan akan disesuaikan dengan kondisi peserta seluruhnya yang merupakan warga sipil, sehingga pelaksanaan pendidikan diharapkan berlangsung aman, efektif, dan tidak mencapai tujuan pembinaan karakter.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Nur Aina.
0: Dari mana, Bu?
1: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
0: Memang ibu sakit apa?
1: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
1: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean, saya juga kan setiap hari kan keliling terus. Tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Belinya di itu apotek.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Mata kok rasanya pedih banget ya?
4: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
3: VitoMata?
4: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
3: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
4: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
5: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
6: Jangan bilang baby, lagi.
7: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTs Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTs Darul Akmal Metro.
0: MTs Darul Akmal, madrasahnya para juara!

0: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung, mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
4: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh, temenin aku daftar ke sana yuk!
4: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, dan unit kerja mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

Langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Mitra. Kita masih dalam program musik dan informasi untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan untuk sahabat Ramayana semuanya juga tetap bersemangat selalu ya. Dan berikut ini masih akan dihadirkan untuk berita selanjutnya spesial dihadirkan untuk Anda. Di mana sahabat Ramayana dilansir dari radarlampung.co.id, pemerintah Kota Mitra kali ini menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Warga pun juga diminta tidak langsung percaya kepada orang yang mengaku sebagai petugas sensus sebelum memastikan identitas resminya. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq juga mengatakan masyarakat tidak perlu takut menerima kedatangan petugas sensus ekonomi. Namun sebelum memberikan data, warga harus memastikan petugas membawa tanda pengenal, menggunakan rompi resmi serta memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Karena menurutnya kewaspadaan perlu ditingkatkan karena tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk menjalankan aksi penipuan. Karena itu masyarakat diminta segera menolak apabila ada pihak yang mengatasnamakan petugas sensus tapi meminta informasi di luar kebutuhan pendataan. Ia pun juga menegaskan petugas sensus ekonomi hanya melakukan pendataan statistik. Mereka tidak meminta uang, PIN, kata sandi, kode OTP, nomor rekening maupun juga data perbankan lainnya. Ia juga meluruskan informasi yang beredar masyarakat terkait anggapan bahwa sensus ekonomi ini digunakan untuk memeriksa pajak atau menentukan penerima bantuan sosial. Dan menurutnya informasi tersebut tidak benar karena seluruh data yang dikumpulkan menurutnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik sebagai dasar penyusun kebijakan pembangunan ekonomi, di mana kerahasiaan data responden juga dijamin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan petugas resmi. Dan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 ini akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
1: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
0: Serius mas, aman nggak?
1: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
0: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
2: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
1: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K.H. Qudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
2: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

0: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

Baik, sahabat Rama Yana tercinta dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia bersama dengan Radio Rama Yana. Karena memang waktu kita sudah habis, tandingnya virus pamit mundur. Tapi jangan kemana-mana, karena saat lagi juga bisa disimak acara berikutnya. Selalu jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 10. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget. Bapak udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campur sari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campur sari Ramayana, lagu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun katang kinasih radio ramayana kawantan pun tiga mawan ngantarakan sugeng siang. Terus pun tiga pawartasi pun panjana sedaya tansah pinarangan sehat nge. Kita sakit sarang pinanggian. Alhamdulillah siang menikah wantan ing dinten Selasa sore kaping tigang doso sasi Juni kalahu nemlikur. Ngantar sapari purna samangki jam kali santan atur giaran campur sari ramayana lagune pun muaduk temenan.

0: campur Sari Ramayana lagune maduk tenang.
1: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
2: Tanda umum kolesterol naik adalah stroke. Seperti telah disebutkan, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan mempersempit aliran darah dan oksigen ke otak. Jika pembuluh darah tersumbat, risiko terkena stroke akan meningkat. Stroke ditandai dengan banyak gejala, seperti kesulitan berbicara, kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh, dan kehilangan keseimbangan. Satu lagi tanda kolesterol naik yaitu disfungsi ereksi. Ketika aliran darah ke area ini terganggu, pria mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi. Ada solusi tepat buat Anda yang punya masalah tersebut. Konsumsi Prince Gold,

0: karena di dalam herbal Prince Gold ada kandungan buah mangkudu, di mana buah mangkudu dalam herbal Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, di mana secara penelitian kecil, mangkudu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Kandungan buah mangkudu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat yang bersifat anti radang dan antibakteri. Terdapat karbohidrat, protein, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium.
1: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah! Menunya apa aja di sana, Pak?
4: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
4: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya, Pak D? Pasti banyak banget nasi pupuknya ya?
6: Lo, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
5: Lah, emang pakai pupuk apa tuh, Pak De? Kok hasilnya jos banget?
6: Itu loh, pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
5: Piuh, lengkap tenan Pak De. Kalau kayak gini, saya mau cobalah, Pak De.
4: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik, sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
7: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
8: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumonggo midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenang.

0: Katanya sih radio ramai yang kau wanten pun di kemauan lah. Tasya sengit siang menikah mboten langgi. Nanti ini tasya sengit aktivitas pun kedai pun mboten sakato kanti saya berjalan gih. Hubungannya pun nanti panjenengan sami sing jelas semangat senang wae lah yo. Sing sengit-sengit dibuang. Ojo nganti ngacaukan segala pekerjaan kita sedaya siang menika. Lah iya to, nek atine seneng, atine bunga, insyaallah napa kemawon aktivitas utawi pakarepun ing radio Wangel, Radio Sulit dipermudah. Ngoten nggih, sing jelas semangat kemawon. Monggo panjenengan sami siang menika sinambi nglajengaken aktivitasipun sinambi ngasun derek kemawon atur giaran campur sari wedal siang menika. Saget mungkin dia ini wonten 0725421 atau 0821-2009880. Semoga campur sari Ramayana.
1: Lagu ini matok tenang.
0: Saestu matok temenan sugeng siang Madev.
1: Sugeng siang Mas Danu pripun pawartos.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat sakondiripun pripun Mama Devi.
1: Sehat.
0: Tase nopo ma?
1: Biasa nyantai ini konco seko Batanghari bar ngebel.
0: Oh, ar jalan-jalan ya.
1: Yo ora lah.
0: Pokoke Mama Devi ki sik santai-santai terus pokoke. Menikmati masa tua dengan bahagia. Iya ta Ma ya.
1: Iyalah.
0: Ora makar ya pokoke tiap bulan. Oh iya sesuk mangkat jipuk duit.
1: Kok tahu?
0: Ya tahu dong tanggal muda. Aku sesuk yang jipuk duit lah. Monggo Ma Dev. Halo. Sekarang apa?
1: Kembang aren
0: nggih. Monggo salamipun dateng sinten Madhep.
1: Salami katur Padhe Bartolo sugeng siang. Katur Bunda Asep Babasori nggih sugeng siang.
0: Anjir.
1: Terus katur sinten Diono teng 23 nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Katur Bunda Umi teng Lampung Barat
0: sugeng
1: terus
0: siang.
1: Suti banyak Kang Maksum, Kang Marli, Kang Prapto nggih sugeng siang.
0: Siang oke.
1: Okay. Bunda Elizabeth, Mbak Sri Kurnia nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Mbak Mary Tempe, Mbak Sri nggih sugeng siang. Terus Mbak Siti Nuri nggih sugeng siang.
0: Enjih, Ma.
1: Katur.
0: Sinten.
1: Pak De Katiman, Pak De Tugiran
0: sugeng siang. Enjih.
1: Kang Yanto saiki wis ra muncul, Pak.
0: Sombong saiki Ma bar haji dek. Ora tau gelem on air saiki.
1: Nah, iya. Terus kata Bunda
0: sinten?
1: Pak Kutil Bunda Rateh nggih.
0: Monggo sugeng siang nggih.
1: Mbak Sri Sundari Tenggali Likur kali Mbak Iyas nggih sugeng siang.
0: Anjih, monggo.
1: Pak Yuwono Bunda Elok nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih mawon.
1: Mama Liva Pak Dalijo nggih sugeng siang.
0: Anjih.
1: Terus sinten? Sekatur Mas Anjar, Mak Ami nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Tenggali Likur Mbak Siis Benikul nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih, Ma.
1: Pak Frenki, Mas Bambang, Mbak Tuti.
0: Siang.
1: Siang.
0: Nggih.
1: Nggih katur sedaya mawon lah.
0: Kembang aren apa kembang rawe, Ma? Kembang aren ya, Ma ya.
1: Kembang aren.
0: Oh nggih, monggo tenggo.
1: Nggih katur Mas Danu setengah juga.
0: Nggih, Ma.
1: Sehat selalu.
0: Nggih, monggo.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana dong, Ma.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Madem. Ngawatan bolikir ngasamun derek. Mantan Bandun, mantan wingi campur sari Ramayana.
2: Lagu ini matuk, tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De.
2: Ya, pilih sendiri, Mas.
0: Pangestuni pun, sakundri pun.
2: Pangestuni sakit panggil.
0: Sehat
2: dan wilisir sakit panggil malam.
0: Alhamdulillah. Jin.
2: Jinan pun dahar.
0: Alhamdulillah. Dereng siangnya.
2: Dereng. Minjing wawun pun.
0: Lenggi sampun toh jam sebentar dereng-dereng siang. Walah.
2: Dulu ini maam ini sayurnya bubur. Bubur apa? Sampai ngerti bubur.
0: Bubur niku nganu bayam di santan toh.
2: Oh, terus. Tambahane iwak asin
0: niku. Nggih, kalih tempe bosok. Wah, eco pokoke.
2: Eco nggih.
0: Eco karo mbothok mlanding karo teri. Aduh, aku.
2: Apa sing dugen jeneng Mbak Yati Menel niku?
0: Enggak, aku pengen jaluk Mbak Tanti kok. Untuk Mbak Yati malas, Mbak Yati ngapusi aku tuh kangen. Aku Mbak Tanti enggak, Mbak Yati saiki. Moh karo Mbak Yati aku.
2: Lai.
0: Mangga Pak De.
2: Iwa Mak Depi nyuwun kembang aren.
0: Nggih.
2: Oh, kembang rawe.
0: Kembang rawe jenengan. Nggih. Mangga tengga.
2: Tapi mboten ampun gateli namung kembang mawon. Bapak Depi, Budak Ningsih, Pak Trianto. Tambah saya tambah wicak
0: sugeng ya. Nggih.
2: Ten Mak Muklas. Dereng mepetan sampai wau.
0: Dereng.
2: Putus ya segitung ijit nih kambak ini. Ketemu Ramayana nih bu.
0: Mesti lo pada popok betul Ramayana orang tahu babar pisan plus lo.
2: Kamu si betul lah sekarang si betul.
0: Oh lamboten, boten nate.
2: Muka-muka mau ntar betul nih. Terus nonton Tarto Suwel, nonton Legiman.
0: Ki.
2: Nonton Bartolo Sugeng Siang.
0: Mangga.
2: Pak Sakti Sugeng Siang.
0: Satria
2: Sugeng Siang. Tak pernah Mbak Sri Sugeng Siang.
0: Wonten sinten iki Ibu Sri Kurnia Sugeng Siang.
2: Sri Kurnia kali Mayang Sarini Sugeng Siang.
0: Sampai
2: pun betul sampai ikut dengan betul dengan
0: ramai. Ayah moh lah, kabeh betul-betul barang lo rumang saku Pak De Katimane. Keting aku.
2: Dan ale. Nggih, Mbak Miken to sing
0: beton kota ya. Heeh. Mbak menawi nggih.
2: Pasti dan Pak Sakimin.
0: Kasimin.
2: Kasimin.
0: Kasimin.
2: Oh, Kasimin betok
0: Kasimin. Alah gawane apa menar padhe iki.
2: Sing siang.
0: Heeh.
2: Sing tenale.
0: Sinten?
2: Niko teng Pak Kamto Kudasara Sekuntia. Kiran Sugeng Siang.
0: Nggih.
2: Pak Sino yang langgeng Sugeng Siang.
0: Monggo.
2: Mari tempe jeneng kok ditunggusnya sing cetakne niku kian. Mari tempe Pak Sino uli Sugeng Siang.
0: Nggih.
2: Kan spesialis panjenengan keluargane tambah sehat Pak Wijeng.
0: Monggo. Amin. Amin Pak Denji, amin.
2: Nopian, gitu Sugeng Siang.
0: Tambah Weni. Amin, Ji.
2: Sebenarnya kau Mas Arya, Sugeng Siang.
0: Mangga.
2: Mas Hati, gitu Sugeng Siang.
0: Anji.
2: Ali mas tegar gitu meriku.
0: Enten lah ngomai kene lo Pak Dewi Randoma. Mbak, Pak De sampean ngangkat putu, areng ngangkat putu tegar orang iki nang kene nganggur, Dek.
2: Mengke kasuk-kasuk mai pitu iki
0: mengke. Oh. Wong kabur kanginan kok.
2: Ampun.
0: Ora disia-sia. Cahya tempe ati disayang to, Pak De ya mesakno disia-sia engko malah. Gak
2: tekan nyayur ki ambek sak
0: niki. Oh, nggih ajeng nyayur niki Pak De sampean.
2: Nangipun meti kacang apa meti lombok
0: kangkung
2: terus maring ngantuk
0: malandang angkler Pak De
2: pun matur
0: sami monggo
2: Mbak Rawe
0: nggih siap Pak De
2: ingat radio
0: ingat Ramayana doang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam antar Mbah Nun Pak De Katiman yang ngawantan seputar natal-natal yang Bandar Lampung wantan wingi campur sari Ramayana.
1: Campur Sari Ramayana lagune matuk tenang.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Mbak Warni.
1: Nggih, Mas Danu. Pripun kabare Mas?
0: Alhamdulillah keluarga. Sehat. Sak kondurepun pripun Mbak Warni sehat nggih?
1: Sehat juga niki, Mas.
0: Binjing tanggal 6 lho Mbak Warni.
1: Nggih, tanggal 6 niki.
0: Njenjing
1: laporan rumiyin.
0: Oh, laporan tanda tangannya kapan, Mbah?
1: Niku mang ngangge HP lho, Mas.
0: Oh, ngangge HP sakniki.
1: Nggih, mboten tanda tangan malih.
0: Heeh, ajeng di
1: wajah.
0: Oh, nggih ding saiki wajah fotokopine nggih.
1: Nggih.
0: Sami kalih Mama Devi niku nggih ngoten.
1: Oh, Mama Dev niki juga nggih
0: pensiunan. Nggih, pensiunan.
1: Oh, salam kenal nggih kalih Mama Dev.
0: Salam tempel.
1: Nggih. Mangkin ditempel ke mawon lah mangkin ning Mas Danu.
0: Asik. Monggo Mbak Warni.
1: Njaluk sekare Mas.
0: Nyuwun napa?
1: Kembang impian.
0: Kembang impian. Kembang impian ki. Kembang apa ya kembang impian ki?
3: Sinten je sing nyanyi ge? Kesupen kulo.
0: Mangke pada sing ge.
3: Nggih, nek mboten wonten lamunan mawon.
0: Lamunan mawon nggih.
3: Nggih. Salam. Mbah Uti.
0: Mbah Uti sugeng siang.
3: Mama Dep. Mama Satria.
0: Sugeng siang.
3: Mbok Cemplon. Bunda Ningsih. Bunda Elizabeth. Bunda sinten malih nggih niki Hartati.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Mbak Niken.
0: Nggih.
3: Bu Sri Kurnia.
0: Monggo.
3: Pak D. Katiman. Pak SBU. Pak D. Penok. Ham-ham. Bang Awi lan Pak D. Bardolo Mas.
0: Sugeng siang.
3: Nggih. Salam spesial e.
0: Dateng sinten?
3: Mas Danu.
0: Mater Mbah Nuwun.
3: Mas Arya. Mas Adi.
0: Nggih.
3: Mas Tegar.
0: Monggo.
3: Mbak Weni, Mbak Ria.
0: Nggih.
3: Iku Mas Tegar niku teng riko napa, Mas?
0: Nggih, manggen teng mriki lho, Mbah Warni. Jenengan badhe ngangkat putu mboten nggihan?
3: Nggih, purun lah kula.
0: Tapi enggak imut-imut amit-amit, gelem enggak?
3: Ganteng lho Mas Tegar niku Mas.
0: Pokoknya 11 12 karo Rano Karno nomi, sampe nak ngerti Rano Karno. Cuman cuman andeng-andenge raneng ngisor, raneng ngene iki, raneng apa? Jenggot ya. Iki andeng-andenge nang ngandeng moto, gelem ora? Purun. Purun nggih.
3: Purun sanget nek dikeki.
0: Oke, mengke tak sanjangne kalih tiange nggih.
3: Nggih, Mas.
0: Oh nggih, monggo.
3: Kala remen kula nek ngangkat putu.
0: Oh nggih, nggih. Ditawak nek
3: to. Anak kula napa anak angkat enten 3, Mas.
0: Oh, niki ajeng ngangkat Tegar yen.
3: Nggih, putu lah.
0: Oh, angkat putu, gelem bawane diangkat putu kowe, kendang karo rene. Oh via kabotan ra gelem.
4: Bawa
0: bawa ni.
3: Oh sinten iku sing mau jarene.
0: Mbak Via purun.
3: Oh Mbak Via purun, nggih monggo Mbak Via. Nggih cekap semonten.
0: Monggo Mbak Warni.
3: Nggih. Salami sampun.
0: Nggih.
3: Paswote
0: ingat radio
3: ingat radio ingat Ramayana.
0: Anggih Mbak Warni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam matur Mbah Nun. Dateng panjenengan Mbak Warni ngawonten seputaran daerah Karanganyar. Sampun sarang daerah Allah. Kang Bardolo ki melu we rumangsaku. Males lah. Lagi ora dadi putu angkat nak sampean ki. Dadi apa? Dadi pembantune malah cocok. Oke, matur Mbak Nun, datang Mbak Tanti. Alam moh aku ora tau ngeterimakan siang e. Kerjane kon njaluk lagu. Padahal nang pasar ki opo-opo ana lho. Heeh, matur Mbak Nun sampun sareng, sampun derek tur giaran campur sare. Mangke dipun tenggal tembangipun denok nggih. Salam yang wonten daerah Pekalongan sedaya kemon sugeng nyawiji sugeng sare tur giaran campur sari Ramayana.

0: Bu,
1: ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh Bu, dada Bapak sakit banget dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh alah, tenang Pak, ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putri-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Sudah siang bro, masih tidur terus.
6: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
5: Matanya sih sipit. Keren dong.
6: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
5: Tak kasih solusi nih.
6: Yang benar kamu, Cung.
5: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
7: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
8: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
9: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
10: Ingkang tasih panjenengan midhangetaken 98,8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: Tevez. Resiste un fallo Tevez. Tevez da solo, Tevez. Tevez al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez! Si apre la porta, Tevez!
1: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin. Dengan berbagai program studi unggulan, dari pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam, tadris biologi, fisika, matematika, bahasa Inggris, ekonomi syariah, dan hukum agama Islam, hingga komunikasi dan penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
5: Bu, itu loh anaknya Pak Kades, udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
6: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
7: Ampun kesupen, mirengake campur sari Ramayana. Lagune, matuk tenang.

jam 12. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Kadang ini radio Ramayana ngawatan putih kemauan tak sanatur giaran campur sari wadal siang meniko ilangi gelang kalung Mbak Ayu Iren Gia sampun tipun atoreken sampun tawes meniko sampun jam kali welas ngih langos sangking soal menit ngih wadal radio Ramayana langsak kewa tengenipun. Monggo kita lajakan wali tipun tamping yang berdendera wadal 0821-2009880 campur sari Ramayana
1: lagune mato
0: saestu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Danu. Sehat to Mas Danu?
0: Pangestunipun alhamdulillah. Samangsalipun pripun sehat to kinge? Nggih,
1: niki sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tasik napa kungkum? Kungkum apa piye
1: iki
0: sian?
1: Iki rada redup-redup kene iki Mas.
0: Oh, redup-redup. Heeh. Tapi atine enggak redup to?
1: Ora to, jleng to pokoke.
0: Mbon redup urung-urung suarane bar.

0: Dolo.
1: Nah, neng to. Aku yang ngrungokke to, ket seko.
0: Alah,
1: Depi.
0: Alah, biasane biasane mayang-mayang.
1: Ora.
0: Tenan.
1: Neng kono rusak.
0: Ngono ngodok piye? Aja ngomongne seneni engko.
1: Ora, kene radione rusak anakku.
0: Oh, kono rusak to.
1: Iya.
0: Enek go Ramayana ya.
1: Nek Ramayana.
0: Heeh.
1: Ya ora iki kabeh iki cek proses.
0: Ya leres.
1: Ya, bae lawang kabeh iki nyegur sak kanca to.
0: Lah iya to, kabeh rono rene padha wae. Betul, nek aku iki ya ngono kok.
1: Iya to.
0: Aku enggak membenci dirimu kok ya.
1: Apain?
0: Itu hak semua orang.
1: Iya.
0: Kalau kalau Anda tak bayar ya harus di sini gitu. Nah. Iya to.
1: Iya to.
0: Heeh, mangga badhe request napa? Leres. Badhe salam-salam rumiyin napa request lagu rumiyin monggo.
1: Lagune apa ya? Nganu wae ya, Mas.
0: Napa niku?
1: Mliwis putih sing tayub ya.
0: Mliwis putih sing tayub ya. Wanane rumah aku jalukane
1: iki. Ya iya to delokan kok nek engkel tak jemparing men limpang sisan kok.
0: Iya podo karo
1: kayak pangkringan kencono penak kok ngengkel
0: dirimu podo karo adik-adikmu yang nak ngomongi rumah saku
1: lebih
0: ya ngono kuwi bahasane jan
1: lah ya kuwi wingi kan sing ladane adikku to
0: bae cak aku ngomongi beni wala iki adike Pratu Boyo ya pantes mirip nganu tingkah lakune yan oh
1: iya
0: jabang bayi ya podo to ya
1: lho ya kae Kusrini jenenge Kusrini ya kae
0: seragame seragame Mickey Mouse.
1: Biasanya karo si ii kecelekae.
0: Iya, ora leren nok munggah panggung e pokoke.
1: Iya,
0: ya padha. Padha karo Mbak Yuni kok.
1: Nek keluargane Hartati pokoke banyak hiburan.
0: Heeh. Awet 6 lah ya.
1: Iya
0: toh. Amin. Heeh, monggo. Assalamualaikum.
1: Ke Mama Devi Paung nggih.
0: Siang.
1: Siang Mama Devi. Wonten Pak Katiman, ora mampir kene ya ora apa-apa, Pak.
0: Bar kok kene Mama Devi. Bar kok kene Mama Devi nembe bali ki mau.
1: Oh,
0: nggih. Gawake ngono apa ki mau? Anu, apa kuwi jenenge jus?
1: Oh, ya.
0: Lah sampean ora gawane jus rene.
1: Alah, aduh wae rono-rono mayang-mayang. Supaya ketemu iso mendadak enggak ki rono.
0: Oh, iya wis.
1: Iya, to gampang
0: lho, gampang pokoke ya.
1: Iya, iyalah.
0: Heeh.
1: Wong ki sing gampang-gampang ngono.
0: Lah, rasa digangel-angel lah ya.
1: Iya. Salame kagem Mbak Siti Nuri, Pak Nurine, Mbak Srota Cinggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Sisu, enten Pak Okane Alapalape, Pak Uci PJK, enten Pak Damar Wulan nggih sugeng siang. Muslimah, Pak Wiratmoyo,
0: enten
1: Pak SDU nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Pacung, enten Nenek Asih, enten Pak
0: sugeng siang.
1: Bu Ela, Pak Naryo nggih sugeng siang. Kagem
0: sinten?
1: Bu Elizabeth, Mbak Mayang Sari, Mbak Sri Kurnia nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Enten Kang Masum, enten Kang Prato, enten Mas Marli, enten Pak Badolong nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Mami Mas Anjar, Kagem Bang Awi, enten Kang Supri,
0: enten sugeng siang.
1: Enten Joni Priti nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Enten Nute, enten Pak Meri Tempe, enten Pak Haji Supratno sing enten Sri Sawahan
0: Sampramadi. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Enjing.
1: Dengaken to Pak, gedeng-gedeng ramanya.
0: Iya mesti to. Heeh, aja gandes kok.
1: Pokoke ku ya Mas aku tok ya Mas Danu.
0: Mliwis putih njaluk sing tayub.
1: Iya.
0: Engko tak nang sebelah nek tak golekane dhisik ya. Sabar nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Artati sing ayu dhewe. Ingat Ramayana dong.
1: Cuit cuit cuit cuit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingat Hartati, ingat Bardolo dong. Hae hae. Campur sari Ramayana.
2: Lagune Matuk
0: dar kruf dar dar langsung mak nyes hatiku ki rasane.
2: Kula nuwun Mas Dan.
0: Monggo monggo nderekaken monggo lenggah rumiyin Mbak Yu.
2: Lonje Mas, matur nuwun.
0: Badhe teng ajeng ta peteng wingking?
2: Mundi ge.
0: Teng ajeng radio sumuk nak teng wingking radio Isis.
2: Nggih
0: teng wingking mawon.
2: Nggih Mas.
0: Sekecone nggih. Mangga badhe ngunjuk napa kopi teh napa susu? Tenterane.
2: Napa mawon Mas?
0: Jamu pahit.
2: Jamu pegelino Mas. Jamu tolak melarat
0: Mas. Jamu tolak melarat ana nang kene.
2: Jamu ndi?
0: Teng pekan mriko.
2: Nggih.
0: Lah nggih, gak ada kerjaan. Sehat nggih Mbak Uti nggih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Heeh, ngaso pokoke siang menika nggih.
2: Selalu ngaso.
0: Selalu ngaso. Pensiunan iki yen kok nggih.
2: Selalu ngaso. Kedare kok kumpul ya rampung buri selayang-layang karo Mas
0: Danu. Pokoke selalu ngaso wong ya padha wae pensiunan Mama Devi.
2: Sampai kepingkel-pingkel dhewean lho Mas.
0: Lah napa to?
2: Lah awak-awak ke Mas Anjar iki lho, tawa-tawake. Lontong nek. Aku yo kepingkel kok rungu sebelah. Astagfirullah, Mas Danu iki jan kamar kotop natural tapi apa ya?
0: Jan piye ya?
2: Eh, pokoknya kamar kotop lah.
0: Tapi asine aku wong meneng lho, mbuh nak nengen iki.
2: Don?
0: Aku asine wong meneng iki karena tuntutan tuntutan kerjaan aku harus kudu nikah. Asine wonge aku gak ngono kuwi.
2: Tapi koyone ya ora yakin sampean iki meneng.
0: Meneng tapi blubut.
2: Ngono ya. Ngaku dhewe ya Allah. Pertahankan itulah Mas.
0: Insya Allah nggih.
2: Pertahankan.
0: Semoga terhibur sedaya pendengar Ramayana.
2: Selalu, selalu Ramayana Mas Danu.
0: Selalu di hati.
2: Selalu di hati.
0: Mangga Mbah Uti ngersake tembang napa tawi salam rumin.
2: Sumatera merindu Mas Danu.
0: Siap.
2: Selalu merindu.
0: Selalu merindu kali Ramayana.
2: Markoto.
0: Salamipun Mbak Uti.
2: Salamipun
0: sampe
2: konter
0: sinten
2: Mas.
0: Nembe konter wonten Mbak Yu hartate sing ayu dhewe denok deblong juru kunci damraman.
2: Nggih, sugeng siang Mbak Yu hartati nggih.
0: Heeh.
2: Wow, wonten Pakde Katiman.
0: Nggih.
2: Pada Lampung wonten Mbah Kakongawi.
0: Nggih.
2: Wonten malih cak penombak Sri Sugeng Siang. Mama Depi nggih Sugeng Siang ugi.
0: Anjir.
2: Wonten malih Pak Dibartolo Sugeng Siang.
0: Mangga.
2: Mangga saya wonten Pak Slamet Tejo Utomo Sugeng Siang ugi.
0: Sugeng Siang.
2: Wow, wonten Mbah Warni nggih.
0: Mbah Warni nggih.
2: Mbah Warni Sugeng Siang. Nak ngerti omae tak ampiri lho nak balik Bandar Lampung.
0: Oh ngoten nggih.
2: Lah nggih tapi ora roh main lho. Siang ya Bapak Arni.
0: Anji,
2: heeh. Matur nuwun senggolane.
0: Monggo sinten? Sinten?
2: Pak Naryo nggih.
0: Pak Naryo.
2: Pak Naryo Sugeng Siang. Penggemar radio Radio Ramayana Mbak Sugeng Siang.
0: Monggo, monggo.
2: Wonten Mbak Sumi nggih.
0: Heeh, monggo.
2: Sugeng Siang. Salamnya kangge Stemawan Mas.
0: Stemawan Mbak Uti monggo. Nggih.
2: Kangge Mas Danu
0: mugi panjenengan
2: kesehatan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Sami-sami Mbak Uti, sehat kemawon nggih.
2: Kula tenggo sekali.
0: Monggo dipun tenggo.
2: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sampun derek atur menika minangeni pamurutan wonten Mbak Uti ingkang wonten seputaran swadaya sampun derek sehat kemawon Mbak Uti nggih. Sugeng rawuhake ngaso. Pokoke pensiunan iki jan penak ya menikmati masa tua. Biyen wis tau rekoso saiki ya kari menikmati hasil. Ngoten Mbak Uti nggih wonten wingi monggo campur sari Ramayana. Sinten to menika?
3: Pembantune.
0: Ah, makane aku tangler rumin iki Mayang Sari apa Sri Kurnia? Oh, mbokan kur. Iya, sing denak-denak kinu-kinu. Siang ugi Mbak Mayang Sari sing ayu dhewe. Sayangku sing ayu dhewe. Yang ngono wae. Yo mbayar nak dawa-dawa engko malahan.
3: Tak kei kruwilan.
0: Napa?
3: Tak kei kruwilan.
0: Kruwilan?
3: Kruwilan.
0: Kruwilan apa niku?
3: Kruwilan wesi.
0: Ora apa-apa lah. Sekilo riteng kok tak dol.
3: Kruwilan wesi lek rene dikantongi
0: ya. Lah niku to malahan. Sehat nggih. Mbak Mayang Sari sehat nggih Mbak Mayang?
3: Sehat Mas.
0: Nggih. Pangestunipun sedaya wonten mriki sehat sedaya. Iki dina niki kathah rejeki alhamdulillah pendengar Ramayana selalu setia sing dugekne rejeki pokoknya berkah barokah sehat selalu.
3: Tapi kabeh kok padha dipensiunan ya Mas?
0: Sampean?
3: Lah kula ya ora to Mas.
0: Ah.
3: Ora enek pensiunan, ora enek hari pre.
0: Ah.
3: piye ya? Hari Minggu tetap kerja.
0: Ngono lah aku ya iya ora enek dina libur ki piye ya?
3: Iya.
0: Sami mawon.
3: Ora enek hari prei.
0: Sing penting dinikmati ae. Ya toh, berarti tesih sehat dipun sukani kesehatan iso makaryo. Nggih toh? Langge disyukuri. Lah, monggo Mbak Mayang.
3: Iso nyapu, iso umbah-umbah.
0: Leres. Leres monggo.
3: Nggih,
0: leres.
3: Sekaripun nggih.
0: Ngersakaken apa Mbak Mayang Sari?
3: Dalem pengin mirengaken Megat Tresno lho, Mas.
0: Megat Tresno.
3: Nggih, di Mas Tejo nggih.
0: Nggih, salamipun dateng sinten monggo.
3: Mbak Huti nggih.
0: Nggih, nembe mandhap.
3: Nggih, salam kenal nggih kang sareng pembantune Putri.
0: Mbak Mayang Sari ngaten nggih. Lancih, heeh.
3: Terus wonten malih Bunda Devi sing ayu dhewe.
0: Nggih.
3: Terus
0: wonten malih nika wae. Turene lek Bardolo cuwilan wesi akeh nang kono. Akeh banget dipayek enak kuwi. Dipayek enak ya. Piye dipayekne sok rono anu
3: tak payekno cuwilan wesi.
0: Bardolo.
3: Arep kelas-kelas rene lho, Mas.
0: Oh nggih. Siap. Gratis nggih, Mbak Mayang nggih.
3: Sampe rene
0: tak gratis. Iya tenan kok.
3: Tenan.
0: Siap.
3: Kok malah tak kei kruilane iki ra ketangkep sae sampean ke dikeboki ya.
0: Nah. Iya. Lajeng sinten malih, monggo lajeng.
3: Ya Bunda Elo, wonten malih. Mas Anjar, Mas Yan.
0: Sekeng siang.
3: Bunda Ani, Bunda Muslimah. Eko Sunarto, Bunda Adisya, Mas Benito,
0: Anji.
3: Bunda Adisya, Anton Mali, Bunda Nense,
0: Sugeng Siang,
3: Bunda Umi, Pak Ediken, Pak Edia, Pak Edertis, Sugeng Siang,
0: Anji.
3: Anton Mali, Kang Mardi, Kang Prato, Kang Maksum, Sugeng Siang, Kakak Timan, Sugeng Siang,
0: Anji.
3: Terus wonten malih sinten nggih,
0: wonten
3: Mbak Siro, Mbak Sutadi, Mbak Re. Wonten malih Eyang Langgeng.
0: Nggih.
3: Eyang Mentit.
0: Monggo. Sugeng siang.
3: Ngalami karyawane Bu.
0: Oh nggih, monggo-monggo Mbak Mayang Sari sinten mawon.
3: Nyenuk kok teng mriki.
0: Oh nggih, monggo dipun salami rumiyin. Heeh.
3: Wonten Mas Borno.
0: Sugeng siang.
3: Mas Nuryadi.
0: Nggih. Monggo siang.
3: Mbak Rama.
0: Siang.
3: Bagus walu.
0: Sugeng siang. Nggih.
3: Ana Mas sing tukang ngelasi
0: album. Sinten?
3: Agus Walu nih.
0: Oh nggih, heeh.
3: Nek rene goleki Mas Agus Walu ya tukang las, Mas.
0: Oh nggih. Heeh.
3: Iya, Mbak Ayune menika bendahara.
0: Sugeng siang nggih.
3: Kagem buaya kemawon.
0: Monggo-monggo.
3: Dalem iki.
0: Nggih.
3: Nggih, Mas.
0: Napa niku Megat Tresna sampun jawesaken? Ngaten mawon Mbak Mayang Sari.
3: Kagem
0: Mas Danu
3: nggih sugeng makaryo. Nggih. Mugi paringi sehat.
0: Amin monggo-monggo.
3: Badhe mandhap nggih.
0: Monggo-monggo.
3: Ingat Ramayana.
0: Ingat radio.
3: Ingat Ramayana.
0: Monggo. Nggih. Waalaikumsalam Mbak Mayang Sari, Bu Sri Kurnia wonten seputar daerah Sepira menika sampun nderek. Ugi wonten Kang Wayu Indra, sampun sarang wonten seputaran daerah Sepiraman sampun nyawiji. Salam ngatur sedaya kemawon Kang Budi Prasetyo sampun nderek matur Mbah Nun sugeng nyawiji, sugeng sarang kemawon lek bardolong kondisi lek. Dipun sukane lagon rumiyin. Mama Devi, Kang sampun dugi wonten dalem sugeng ngaso madhe matur Mbah Nun sampun nyukani daran siang lho nggih. Seger-segeran ngoten, sehat selalu berkah barokah nggih. Pokoke saking cintane Ramayana. Saking cintane apa-apa dikene rene. Wonten Pak Kasifin juga Makmur Lampung Barat hadir tembangipun lengkangan salam kangge sedaya sing ayu sing lemu-lemu sing gini-gini ya. Terutama Mbak Uniken Gedok Lintri nggih gini-gini Pak Kasifin nggih ngoten lho Pak Nedanu. Mangga Sumatera merindu Mbak Yu Utsal Sabila kalian Mas Gilang Sanjaya dipun atur akan atur giaran campur Sari Ramayana.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
2: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
2: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, dan unit kerja mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
1: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
2: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
1: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah ini beli sekali lagi.
0: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
3: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Ingat radio, ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Sukabedaya.
1: Bapak dari mana?
2: Desa Cijambe, Kelurahan Pantarwaru, Kecamatan Gantar, Indramayu.
1: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
2: 65 tahun.
1: Bapak sakit apa?
2: Ya, kita punya keluhan diabetes. Kadar gula itu awalnya dari 225 sampai 360.
1: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana Pak?
2: Ada informasi dari waktu saya cek gula itu dari bidan, dari itu coba Pak, coba konsumsi madu hitam pahit apa ada, kita di sini ada Pak, coba di apotek. Kebetulan saya cari-cari, nemu salah di salah satu apotek. Konsumsi saya coba habis satu botol, rasakan udah terasa agak enakan. Ya sebulan itu dua kali saya cek gula itu. Sekarang itu udah 150, 140. Istilahnya normal lah. Jadi saya udah kerja berat itu udah gak ada keluhan lagi. Apapun tetap saya pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Sampai sekarang soalnya saya udah merasakan udah sehat lagi lah. Gak ada keluhan lagi kita. Meskipun banting tulang siang malam panas terik juga gak ada keluhan kita.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya.
2: Sama-sama.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
4: Wow, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Kep. Jaga kebugaran.
5: Senang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
5: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
4: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
6: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
4: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
6: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
8: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
7: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
8: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
9: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni, kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfak ya
0: Nuwahid Rabbi. Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
10: Nama saya Ferry, saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda. Kateng kinasih Radio Ramayana FM, monggo sesarengan midhangetaken campur sari Ramayana. Lagune, madon tenan.

0: jam 13. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bu Siti, alamat RK5 RT10 Mulya Kencana, Tulang Bawang Tengah. Kula gadah penyakit gula darah, asam urat, kolesterol. Nalika semonten kula asalipun sakit pun setahun. Kula ngunjuk Priskul, raosipun sakit kula lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Priskul habis 12 botol, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dalan saking Priskul niku kula diparingi kesembuhan. Sakniki pun sehat alhamdulillah, tapi kula tetap mengonsumsi Priskul supados badan kula tetap sehat walafiat, amin.
1: Priskul, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Hanya cukup dengan diteteskan ke bawah lidah dan rasakan manfaatnya. Priskul yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Priskul sudah melalui badan pengawasan obat dan makanan.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
4: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
5: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
6: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing.

0: pembimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit. Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
3: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
1: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
3: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, Program Keagamaan dan Pembinaan Karakter Islami.
1: Program Digitalisasi Sekolah dan Smart Learning, Program English for Career atau EFC, Program Green School atau Sekolah Hijau, Program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, Program Tahfiz dan Karakter Islami,
3: Program Angklung Kreasi Darul Amal, dan Program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
1: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal. Skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
3: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
4: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

0: Kata kita sih radio ramai nang kamu wonten pundi kemawon. Mater mbah nini kang terus sarang tergeran campur sari Ramayana. Lagunya pun muadek temenan. Wonten bandel kunci. Menika minangkane pamundutan panjenengan sedaya ngantan sasta dumanunggil wonten sang dosa 8,8 nggih. Tasih wonten setengah jam melih anggene panjenengan badhe nderek gegone. Nderek kinten salam, nderek napa kemawon. Sing badhe pun nderek monggo dipun tampi rumen ingkang badhe sareng siang menika campur sari Ramayana.
1: Lagine maku tenang.
0: Saestu Bu Elizabeth.
1: Penyiare yo maku.
0: Ajene bar mangan.
1: Ini yo matuk-matuk.
0: Ramayana gitu loh. Bu Elizabeth sehat Bu E.
1: Pangestunipun dalem tansah pinaringan kesehatan. Sakondiripun.
0: Pangestunipun alhamdulillah sedaya wonten mriki sehat tambah lemu tambah ginuk-ginuk.
1: Amin.
0: Amin. Elangge. Kapan tindakan lo Bu Elizabeth teng Ramayana niki? Engko selak ora ketemu aku lho.
1: Ora sing ngeterne ya ora wis rono.
0: Engko ora selak ketemu aku piye engko? Kangen ora?
1: Sapa ngerti engko ketemu nang ngimpi.
0: Ora asli berarti. Aa mangga Bu Elizabeth badhe ngersake tembang napa utawi salam rumiyin.
1: Derek request sekaripun rumiyin ya.
0: Napa Bu Elizabeth nyuwune?
1: Sekaripun napa nggih?
0: Lingsa Tresna.
1: Lingsa
0: Tresna. Nggih. Yeah.
1: Lingsa. Lanjut.
0: Sing ngono rambutku iki. Wis ngono wae lah. Ai. Wah, penontonnya rame lho. Bu Elizabeth kene penontonnya rame banget tenan asli lah.
1: Apa nggih?
0: Nggih. Oh. Monggo niki wonten Mbak Triani sing lenjeh dhewe sugeng siang Mbak Triani.
1: Oh nggih sugeng siang Mbak Triani sugeng tepang.
0: Wonten
1: acara napa Mas Yani wonten Ramayana?
0: Dalem?
1: Wonten acara napa ora?
0: Biasa anak kru Ramayana senengane ora enak acara ya ngumpul masak-masak ngono.
1: Masak-masak to.
0: Nggih. Heeh.
1: Lanjut.
0: Monggo. Lah kok suarane mendemen nek iki nang ndi iki wonge? Nah. Halo.
1: Halo.
0: Nah, nggih, sae monggo.
1: Nggih. Salamipun katur Mama Mega, Mama Anggi, Mama Jeti, Mama Baga sedeng siang. Kacung katur Bunda Hartati, Mbak Neri Pekono suka siang,
0: nggih.
1: Bunda Nanti, Bunda Muslimah. Bayang Ibu Emi juga suka siang.
0: Nggih.
1: Kacung katur Mbak Martini suka siang, Bunda Mayasari, Bunda Sri Kurnia suka siang. Kacung katur Pak Katiman, Pak Legiman, Asita suka siang. Kang Girin, kalian yang langgeng, Putra Alap-Alap suka siang.
0: Sugeng siang.
1: Putra Rantau suka siang. Kacung katur
0: Sinten.
1: Sinten meling nggih Pak Masum, Pak Prapto, Mas Mari sedang siang.
0: Wonten apa ta Bu Elizabeth kok dak-dak niki?
1: Ya ngapunten.
0: Saking mriku niki kados. Nah, niki sae, niki sae.
1: Sampun.
0: HP di jenengan menawi nggih, monggo lajeng.
1: Lajeng katon.
0: Sinten meling
1: ya? Sinten. Dadi ngebleng to Mas Danu.
0: Nah, kuwi.
1: Nah, ngono kuwi. Sapa neh yo?
0: Sinten.
1: Oh, Kang Awi sugeng siang.
0: Siang.
1: Lajeng katur Pak SBU, Mas Dian Kadono sugeng siang.
0: Mangga.
1: Cak Sukaji sugeng siang. Lajeng katur Pak Rasmin. Katur sedaya kemawon.
0: Mangga, Bu.
1: Ngebleng kok menika.
0: Ha nggih nggih nggih.
1: Sedaya para panjenengan Ramayana darung aturaken sugeng siang.
0: Mangga.
1: Sedaya tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Nggih. Mas Danu sugeng ayah suci ban.
0: Mangga.
1: Sedaya tansah pinaringan kesehatan.
0: Nggih.
1: Tetep amin. Semangat ngantos jam kalih
0: mangga. Mangga mangga mangga mangga.
1: Sekalipun dalam tenggo.
0: Siap. Sami-sami waalaikumsalam Bu Elizabeth Suprapti ngawonten seba sampun derek. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana.
2: Aduh tenang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pondar dereng.
0: Wah, apa-apa enek Kang Devar ini sampean. soto enek, sayur kangkung enek, gorengan enek, perkedel enek, coklat enek. Terus iki apa iki? Jus pokat enek. Jus jeruk enek. Lagi kok arek buka kafe ramai enak di sini.
2: Arek buka kafe ya, Mas?
0: Iya.
2: Iku itu orderan kalau
0: sampai itu coba ngomong orderan itu lagi sini Ramayana.
2: Gak apa-apa.
0: Ya kuwi.
2: Ya apa-apa.
0: Ya kabeh iki sedekahe wong-wong sing ngerti karo Ramayana lho. Lah iya.
2: Bener, Mas. Merep
0: iki, Pak. Lah gitu. Sepenting kan pandongane pun gen sehat sedaya. Rezekine ditambahi malih dikon katai malih. Lanje.
2: Panjang yuswa.
0: Amin. Amin. Ramayana.
2: Sampun pundi kemawon, Mas.
0: Nggih, lanjut kan kayak kapan tindakan kok selaku ora nang kene.
2: Wah, itu Mas. Gampang iku bisa diatur.
0: Oh, jadi gampang-gampangne to.
2: Ngono ya?
0: Nggih to. Ora krungu suaraku kangen.
2: Teman-teman.
0: Mbak Triani Sugeng siang.
2: Hai.
0: Hai. Ini hai.
2: Gimana kabar?
0: Jarene sin.
2: Gimana?
0: Jarene sinten iku jarene?
2: Ah, ngono ya, Mas ya.
0: Oh.
2: Mentang-mentang udah ada yang baru yang lama dilupakan ya, Mas ya.
0: Kok tahu? Lah iya ta.
2: Kopine iki kayaknya kental tenan, Mas.
0: Ngoten.
2: Iya, Mas. Kita tunggu-tunggu paketan nih, orang teko-teko.
0: Dilineh pokoknya yang teko.
2: Kamu siang Mbak Triani.
0: Mungkin
2: tanpa dengan sehat.
0: Amin.
2: Sekarang gulu pedot ya, Mas.
0: Gulu pedot siap.
2: Versi sing kaya tadi.
0: Sing Banyuwangen apa sing asli?
2: Banyuwangen.
0: Oh siap. Nggih.
2: Selo-selo. Nak
0: nan. Eh, mangga.
2: Eh, salame katur Mama Devi nggih.
0: Mangga.
2: Siang wonten Beni kalian Mbak Dee.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Hartati nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Sugeng siang. Bu Elizabeth nggih sugeng siang.
0: Mangga.
2: Lajeng wonten Mama Mega, wonten Pak Tugiran, Bondo Warno, Pak Matuyanto nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Terus wonten Pak Bardolo sugeng siang. Pak Rapto, Kang Maksum, terus anu sinten iki, Mas? Agus, Mas Agus
0: Biyi. Sugeng siang.
2: Iya, jalan kan pun rada mepet.
0: Oh, nggih, mangga.
2: Hari kalau tenggo.
0: Siap. Amin, Mas Deva, nggih. Amin, Mas. Ingat Ramayana dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbareng sampun dari atur wonten seputar daerah Padang Ratu. Iki sing menel kita angkat di si Alo Nel sugeng siang campur sari Ramayana. Aja desa-desa to ah.
3: Jadi gimana?
0: Lah ya iya to aku kok malah melu-melu.
3: Pripun Warto?
0: Alhamdulillah sehat sak wangsulipun pripun?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Wonten Mas Danu nggih. Studio.
0: Halo. Rame pokoke teng mriki rencang-rencang.
3: Kata Mas Deva, hai juga.
0: Hihi.
3: Tetep kok.
0: Aku tidak akan pernah melupakan dirimu kok.
3: Iya dong.
0: Selalu di hatiku.
3: Selalu di hatiku dong.
0: Eh seneng kono ke seneng hati enggak sih?
3: Udah enggak ada, enggak tahu gimana kabarnya. Oh, kalau dengerin sedih siang, saya mawon.
0: Sing sing duwe kumis lho.
3: Mungkin
0: lah iya to kangen banget ya anak ya.
3: Penaringan rahayu.
0: Amin, nggih.
3: Tetap ada kok, Mas.
0: Tetap di hati ya.
3: Tetap
0: enggak terganti ya. Hai.
3: Iya. Jadi gimana ya? Sekarang
0: napa?
3: Sakit mboten?
0: Sakit napa nyuwune?
3: Lancing tanggung nggih.
0: Lancing tanggung siap.
3: Nggih, salam kabeh terus toyo mawon.
0: Mangga.
3: Iki kali kiaran campur sari ramai.
0: Enjing. Leres sangat.
3: Ah, katur Mas Danune.
0: Pripun?
3: Ayo karyo mawon.
0: Jin.
3: Atas sari punuk mangkon. Heeh.
0: Hayya tenel nan.
3: Matur nuwun medhale.
0: Sami-sami.
3: Ingat
0: Ramayana doang. Matur baru ning kang wonten seputaran daerah Tanggamus wonten Mbak Ayu Tri-Triani. Ya. Sampun nyawiji Kang Niko sampun nderek sarang nggih matur mbahun. Sugeng nderek sugeng nyawiji sarang ngatur giaran campur sari Ramayana lagune pun muatuk temenan. Monggo dipelaras rumiyin wonten Ling Satresna.

0: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
4: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
5: Iya Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
6: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
4: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
6: Udah tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
4: MBM? Di mana itu Pak?
7: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
8: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
3: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping, sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga. Ingkang tasik panjenengan midhangetaken sang dasa 8,8 Radio Ramayana Kota Metro.

Sugeng siang datang Pak Haji Eko Saputra Materban dengan sampun sare tergiaran campur sari hotel siang menika. Kenten-kenten nggih Pak nggih. Alah aku saka ngendi-endi lho Mas Danu. Alah ya ngerti aku ki Pak. Nongkrong ning blakono tangga lho enek Mas Danu. Iya. Materbanin Pak Haji sampun derek. Lan cekak semanten kadang ramai nang wonten pundi gimana kita sare tergiaran campur sari hotel siang menika wonten ing dinten Selasa sore kaping 3/1 Juni 2021. Matur nuwun ingkang sampun derek sareng sanes hotel saka topi nanggen wonten tergiaran candhipun sugeng midhang atakan tergiaran selanjutipun. Selalu jaga hati lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
1: Sahabat Ramayana suka dengerin

0: Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini?
1: Awalnya ada benjolan di payudara. Udah lama, udah ada 3 tahunan. Alhamdulillah udah sehat, udah pecah, keluar sampai akar-akarnya. Ada butir-butiran kayak pasir. Itu banyak sekali keluar. Sekarang udah sembuh total, udah kering. Alhamdulillah enak semua.
2: Enak semua ya.
1: Tidur enak, makan juga enak.
2: Sudah habis berapa botol, Bu?
1: Mau pecah itu habis 1 botol. Terus akhirnya saya tuntasin habis 2 botol. Akhirnya tuntas.
2: Dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Mistiarsi.
2: Ibu Mistiarsi.
1: Dari Adirejo.
2: Adirejo. Terima kasih Bu atas waktunya memberikan kesaksian mengkonsumsi Praise Gold. Semoga selalu sehat.
0: Apalagi yang Anda ragukan dengan kehebatan Praise Gold? Segera rasakan khasiat dan manfaatnya. Praise Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Praise Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
5: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
6: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
4: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi, tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
6: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
4: MBM? Di mana itu Pak?
7: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyo Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyo Jati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
8: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
5: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
8: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
5: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
8: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda.
9: Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, bisnis center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971, Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701, dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
4: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
3: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja, dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Rejo, Bungur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
3: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Yang sedang Anda dengarkan, lagu dangdut Ramayana 98,8 FM Kota Metro.

0: Resiste un pallo Tevez. Tevez da solo, Tevez. Tevez al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez! Si apre la porta, Tevez!
1: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Nur Aina.
2: Dari mana, Bu?
3: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
2: Memang ibu sakit apa?
3: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
2: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
3: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean ya, saya juga kan setiap hari kan keliling terus. Tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
2: Belinya di mana, Bu?
3: Belinya di itu apotek.
2: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
5: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
6: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
5: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
6: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama. Kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal. program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
5: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
6: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
5: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
6: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
7: Lagu Dangdut Ramayana.
5: Lagu Dangdut Ramayana.
7: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

jam 15. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana dangdutnya pas banget gitu loh.
1: Bu, ibu.
2: Ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
1: Ini loh Bu, dada bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
2: Oh alah, tenang Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
1: Madu Gurafit?
3: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih tenggorokan Anda? Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit?

0: karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
0: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
0: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
0: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol. Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
2: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
3: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
0: Lagu Dangdut Ramayana, dangdutnya
1: istimewa.

0: Ramayana 98,8 FM. Dangdutnya.
1: Dangdutnya. Asik banget.

0: Prince Gold ini herbal luar biasa, dan bukan herbal biasa. Banyak kesaksian yang mengakui manfaat herbal Prince Gold.
1: Keduanya darah tinggi, asam urat, lambung, banyak lah Pak. Alhamdulillah ini semenjak minum Prince Gold, rasa-rasanya udah enak, enteng semua badan.
2: Dulunya diperiksa kan asam uratnya itu 5,8. Aku minum Prince Gold, diperiksa lagi tinggal 44.
3: Asam urat, kolesterol. Beli Prince Gold, habis satu botol terus seminggu lah udah ngerasain enak Prince Gold ini.
4: Ya keluhannya saya kena kadar gula, tapi setelah minum Prince Gold ini sudah turunnya jauh lah, enak badannya, enak segala-galanya lah. Ya cuman awalnya minum memang mual, badan saya sakit semua, pening lah. Setelah itu beberapa hari enggak, enak sampai sekarang ini.
0: Yang masih belum sembuh dari penyakitnya, atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
6: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
5: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
6: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
7: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program Kelas Sains, program Olahraga, Kelas Renang, Kelas Bola Voli, Kelas Futsal Akademi, program Kelas Seni Kaligrafi, Kelas Seni Tari, Kelas Seni Hadro, program Keorganisasian, IPNU dan IPPNU, Kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
8: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya nuwahid Rabbi.
9: Bu, itu loh, anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
6: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades, suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
9: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
10: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
0: Yang sedang Anda dengarkan, lagu dangdut Ramayana, 98,8 FM, Kota Metro.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
7: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
6: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
8: Lagu Dangdut Ramayana,
9: Lagu Dangdut Ramayana.
8: Asik dangdutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Punten dengan Ibu siapa?
1: Ibu Cici dari Tegalwangun,
2: Desa Palabuan, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.
0: Memangnya Ibu sakit apa?
2: Sakit kanker payudara abis dioperasi. Badan saya terasa enggak enak aja. Kan ada benjolan sedikit lah di bawah payudara. Udah berobat kemana-mana tapi enggak ada reaksi sama sekali. Terasa badan tuh panas.
0: Ibu tahu madu pahit Prima Herbal dari siapa?
2: Dari tetangga sebelah. Tetangga belinya di Jakarta. Terus saya beli madu pahit Prima Herbal di apotek.
0: Memangnya tetangga sakit apa, Bu?
2: Sakit emah, sakit pegal-pegal, kencing manis. Terus minum ya madu ya. Ya itu terasa badannya segar. Benjolan tuh saya bengkak di sebelah punggung, kak. Bengkak. Iya, itu terus minum satu botol ini madu pahit Prima Herbal. Begitu bengkak teh, meot teh, mengkerut sedikit-sedikit hilang.
0: Kenapa Ibu memilih madu pahit Prima Herbal?
2: Ada yang merek lain, bukannya Prima, harganya lebih murah. Saya nggak cocok, tapi saya cocoknya madu pahit Prima Herbal aja.
0: Terima kasih Ibu Cici atas waktunya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
4: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
5: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
4: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
6: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
7: Sahabat Ramayana, satu lagi program keren yang bisa kamu simak. Tergoda.
8: Tergoda.
7: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini. Dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
8: Tergoda.
7: Terminal Goyang Dangdut Ramayana.
8: Asik-asik.

jam 16. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
1: Bersama album Nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.

0: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ramayana yang Indonesia banget. Kembali kita ketemu di Tembang Nostalgia Album Diskotik Lama untuk kesempatan sore ini. Seperangkat tembang-tembang lawas spesial untuk Anda, saya bakal temani hingga kelar jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Prince Gold ini herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Banyak kesaksian yang mengakui manfaat herbal Prince Gold.
1: Keluarnya darah tinggi, asam urat, lambung, banyak lah Pak. Alhamdulillah ini semenjak minum Prince Gold, rasa-rasanya udah enak, enteng semua badan.
2: Dulunya diperiksa kan asam uratnya itu 5,8. Aku minum Prince Gold, diperiksa lagi tinggal 44.
3: Asam urat, kolesterol. Beli Prince Gold, habis satu botol terus seminggu lah udah ngerasain enak Prince Gold ini.
4: Ya keluhannya saya kena kadar gula, tapi setelah minum Prince Gold ini sudah turunnya jauh lah, enak badannya. Yus, enak segala-galanya lah. Ya cuman awalnya minum memang mual, badan saya sakit semua, pening. Nah setelah itu beberapa hari enggak, enak sampai sekarang ini.
0: Yang masih belum sembuh dari penyakitnya atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
6: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
5: Matanya sih nyipit. Keren dong.
6: Keren, keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
5: Tak kasih solusi nih.
6: Yang benar kamu, Cung.
5: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
7: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J, Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak.

0: terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro, sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
1: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
4: MB Tata Atmajaya.
3: Bapak dari mana?
4: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
3: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
4: Usia 52.
3: Bapak sakit apa?
4: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
3: Nah, yang dirasakan?
4: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik, ting segot. Kayak bisul mau bengkak, ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nanganin. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
3: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
4: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa, susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal. Dicobain, agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah, cocok ini ya, terus sampai sekarang.
3: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
4: Ya, alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
7: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
6: Oh, pantes.
8: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik, sahabat Ramayana, satu tebang yang dari siapa nih ya? Trio Ambisi ya, yang berjudul Di Saat Kau Harus Memilih. Selamat sore, sahabat Ramayana yang Indonesia banget, siapapun Anda dan dimanapun Anda yang masih bisa menyatu bersama Radio Ramayana. Baik Anda menyatu melalui program atau kanal analog, maupun Anda bisa menyatu bersama live TikToknya Radio Ramayana atau live streamingnya Ramayana. Bahagia tentunya hadir kami bisa menemani Anda di suasana sore ini. Sahabat Ramayana, X Natural Pro ini adalah produk herbal dalam bentuk tetes mata, juga dalam bentuk spray atau disemprotkan, dan juga berbentuk kapsul. Tiga varian yang menjadi satu dalam kotak yang dinamakan X Natural Pro. Ditujukan untuk mengatasi berbagai gangguan mata dan kesehatan mulut, diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak bilberry dan probiotik. Adapun khasiatnya untuk membantu mengurangi gejala katarak, membantu mengatasi rabun jauh atau minus rabun dekat atau plus silinder, dan digunakan untuk membantu terapi glukoma, meningkatkan sistem imun tubuh, melancarkan sirkulasi darah serta mengurangi resiko pengentalan darah. Anda bisa dapatkan X Natural Pro di Radio Ramayana Metro Lampung, Indonesia banget. Baik sahabat Ramayana yang terkasih, satu tembang kita nikmati kali ini miliknya Dian Pisesa.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
0: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester. Mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan unit kerja mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971, Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701, dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Eyalah Pak, gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi, tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyojati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari, pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
4: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
6: Bersama album nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.

Baik, teman-teman, satu tebang teratai putih karya Arianto ya, sudah kita nikmati. Ada masih bersama Radio Ramayana yang Indonesia banget. Di kesempatan sore ini, di tebang nostalgia hingga kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat Tegar yang ada di Bandar Lampung ya. Halo Mas Adi, selamat sore Mas. Semoga selalu sehat dan bahagia dari Tegar di Bandar Lampung. Boleh dong kirim lagu buat Nenek Pia di 38. Lagunya Kerinduan dari Bob Tutupoli. Semoga Nenek Pia suka lagunya. Jangan lupa kontrol ke dokter ya, Nek. Jaga kesehatan. Terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih juga untuk Tegar yang ada di Bandar Lampung. Terima kasih hadirnya di Tebang Nostalgia. Semoga Nenek Pia pun segera sehat dan tetap semangat ya. Album nostalgia dari Ibu Elizabeth di Seputi Banyak SP6 Tanjung Kerajan. Masih menyatu request lagu Ucap Namamu. Ucap Namaku Sebelum Tidur ya. Salam buat semuanya aja yang masih monitor di 98,8 FM. Selamat sore dan selamat mendengarkan untuk Mas Adi, mat jalankan tugas. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Baik, terima kasih untuk Elizabeth yang ada di Tanjung Kerajan, Seputi Banyak. Ada Mbah Warni. Selamat sore Mas Adi, selamat bertugas. Mbah Warni nyimak. Terima kasih Mas Adi. Oke, makasih untuk Mbah Warni atas hadirnya ya di Tembang Nostalgia. Kemudian Kang Ombeng yang ada di Air Hitam Lampung Barat. Halo, selamat sore Kak Adi. Dari Air Hitam Lampung Barat hadir tembangnya Cinta dan Air Mata dari Pambres. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, makasih ya untuk Kang Ombeng di Lampung Barat. Ada Mbak Triani di Tanggamus Ulu Belu ya. Halo, selamat sore Mas Adi. Aku hadir ikut bernostalgia. Request lagu dong Pusara Cinta. Salam nih untuk semua fans Radio Ramayana. Mas Adi matugas, semangat matruun. Kih matruun ki kagem Mbak Triani di Ulu Belu ya, atau di Tanggamus tepatnya. Mbak Titin Agustina yang ada di Donomulyo. Halo, selamat sore Mas Adi. Donomulyo hadir kembali. Sore ini kepingin dengarkan lagu Meriam Belina, Jangan Salahkan Siapa. Salam ya untuk sahabat Ramayana semuanya. Terima kasih waktunya. Semoga Mas Adi selalu sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Mbak Titin Agustina ya. Menyusul berikutnya dari Pak Wardoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, jumpa lagi Mas Adi. Request lagunya dong Widuri Bob Tutupoli. Ada di Sidokaton Gisting Tanggamus. Semoga kita semua sukses. Amin. Terima kasih untuk Pak Wardoyo. Saya sudah siapkan lagu dari Bob Tutupoli yang judulnya Kerinduan ya buat Pak Wardoyo. Semoga jenengan juga suka dengan lagu ini. Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget, yuk kita dengar miliknya Bob Tutupoli. Lagunya berjudul Kerinduan.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
1: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
2: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
3: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
6: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
7: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
8: Yang sedang Anda dengar album nostalgia Radio Ramayana FM 98,8 Kota Medan.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
1: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan
1: 5-5-5-7-60. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.

0: Madu Pro Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman, ambeien atau wasir, ketar-ketir. Masa depanmu sudah di depan mata, bingung mau sekolah di mana, bingung memilih jurusan yang tepat, jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
1: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
1: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Mata kok rasanya pedih banget ya?
3: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
2: VitoMata?
3: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
2: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
1: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya

berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.

Sahabat Ramayana, satu tembang dari Rahmat Kartolo ya, Pusara Cinta baru saja berlalu. Buat teman-teman yang sudah bergabung bersama Radio Ramayana 98,8 FM yang ada di Metro Lampung ya. Baik Anda bergabung melalui saluran analog maupun live streaming atau juga melalui live TikTok Radio Ramayana. Bahagia selalu, sore ini nuansa bahagia bersama Anda. Setelah seharian Anda disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang melelahkan, dan sore ini lepaskan semua itu untuk bersama-sama menikmati suasana santai bersama Radio Ramayana. Selamat sore buat sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam kebersamaan di Seman Saga 84 dimanapun berada ya. Selamat sore, salam hangat selalu. Dan khusus buat yang minta lagu Ebit GAD buat Mas Bro Nario yang ada di Dono Mulyo Sekampung. Selamat sore, salam sehat, salam semangat. Tetap menyatu bersama Radio Ramayana. Lagunya berjudul Cintaku Kandas di Rerumputan. Waduh, tragis amat ya.

Oke, cintaku kadas di rerumputan. Selamat sore Pak Eko Saputro yang ada di 13A Kecamatan Trimurjo. Terima kasih hadirnya di Tembang Nostalgia. Leli yang ada di Pekalongan. Halo Leli, selamat sore, terima kasih hadirnya. Yang pasti teman-teman yang udah pesan lagu kayaknya kalaupun bisa diputar habis nanti maghrib ya. Oke, sebagaimana biasa pukul 17.30 kita bersama-sama untuk mendengarkan ceramah agama Islam. Sore ini bersama Kiai Haji.

0: Prince Goal benar-benar nyata keampuhannya. Berikut kesaksian mereka yang mendapatkan manfaat Prince Goal.
1: Sakit pun setahun, kulo ngunjuk Prince Goal. Raosipun sakit, kulo lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Prince Goal, habis 12 botol, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dalan saking Prince Goal niku kula diparingi kesembuhan. Sakniki pun sehat alhamdulillah.
2: Itu mau saya ceritakan ke keluhan saya banyak sekali. Pertama kali kolesterol, kedua kali darah tinggi, ketiga kali lambung, empat kali vertigo. Yang Anda rasain ya itulah, kalau kita di atas kumat, kalau kita gak duduk, mau jatuh. Alhamdulillah semenjak saya konsumsi Prince Goal, saya sudah habis 3 botol. Nah, mulai dari kolesterol saya, darah tinggi, lambung, vertigo. Itu bareng deh entengnya, banyak sekali perubahannya. Jadi dari penyakit pertama saya rasakan sampai saat ini sudah 80%.
3: Ibu Surati Chandra Jaya, dagang di pasar. Alergi dingin, paru-parunya sesek, batuk. Terus dapat informasi di radio itu, terus beli Prince Goal satu, dapat satu udah berubah. Udah merasa kok agak ringan, terus beli lagi dua, udah tambah ringannya. Sekarang udah nggak ada, minum es udah nggak apa-apa, pergi malam-malam nggak apa-apa, nggak pernah masuk angin. Dulu kalau pergi malam nggak pakai jaket itu, masuk angin langsung batuk sesek.
4: Itu kalau untuk sariawan benar-benar Prince Goal cocok benar kalau buat saya. Pakai jam aja, pakai jam langsung gak terasa sakit, gak pedih. 2 hari sembuh total sampai sekarang.
0: Tidak perlu ragu lagi, segera dapatkan Prince Goal dan rasakan keampuhannya. Prince Goal sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dapatkan Herbal Tetes Prince Goal di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
6: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
5: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
6: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
5: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
6: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis 1 botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
5: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
0: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
7: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
8: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
7: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi nggak usah khawatir deh.
9: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro.
0: Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

0: Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi enggak takut Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Para ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Sahibul Bait, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya bersyukur dapat menghadiri haflah Maulidin Nabiyil Karim dan saya bangga dan terharu dengan keberadaan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Saya sampaikan tiga sajalah. Mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, surah madu sudah selesai. Dari dan ke Madura jadi lebih mudah. Bahkan Madura akan jadi daerah industri. Tetapi yang kita ingin, Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak? Kita itu kan harus berakhlak kepada dua. Kita harus berakhlak pertama kepada Allah, ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah. Dengan perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. bangunan bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat juga. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Ya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi enggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut. Lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Brik! Iya, Pak. Nir! Siap. SIM? Ada, Pak. SNK? Ada, Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu, Pak. Kenapa lewat terus? Saya enggak tahu ada bapak. Itu disiplin kita. Tenang benar jawabnya, kayak orang enggak salah. Iman. Apalagi belakangan ini, saya sering bilang gini, Pak. Ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Benar ini. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia enggak sedih. Tenang. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Apa rahasianya? Ternyata ini tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Ya, Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Tidak pantas dititipi kok sombong. kepada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Dititipi, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Sama tetangga tidak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan tidak injak tanah, kuntilanak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor. Silakan. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah enggak yang nitip? Marah. Saya kan titip, kenapa enggak dijaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja, yang nitip marah. Nah, saya mau kasih lihat sekarang. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip, kata Allah. Sebentar, ada meja mau naik. Silakan, Mas. Iklan. Ya, terima kasih. Jangan disangka kalau disediakan air teh pidatonya jadi lama. Dekorasi ini kok. Sampai mana tadi? Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi. Bromo. Anak Krakatau itu Merapi demo, Pak. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres turun. Tapi kalau Merapi demo, siapa yang mau ngatasi? Mbak Marijan. Selesai. Sekarang Mbak Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah dia sudah ketemu dia. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong. Aman sudah. Aman sudah. Saya mau bilang Merapi itu makhluk, Krakatau itu makhluk, Bromo itu makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya. Pastilah ada yang menggerakkan. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik dengan yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya ngobrol kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakui? Kita belum tahu. Ya. Ya. Kan baru kata kita itu. Dan tidak otomatis kalau kita bilang, saya ini hambamu ya Allah. Lalu Allah jawab, iya ya. Tidak. Tidak. Wong itu kan kata kita. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata, saya hamba Allah. Perbuatannya menyatakan dia hamba setan. Hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi hamba Allah itu enggak mudah digojlok, diuji. Coba lihat. Yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu. Yang kita peringati ini, baginda Nabi. Allah mengakui. Kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat? Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya. Muhammad itu hambaku. Aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lulus, lolos. Muhammad betul-betul hambaku. Ayo Isra Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi. Hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya, diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, Rasulullah. Tapi Rasulullah, kalau sholat malam, bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah, saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Ya. Yang 100 tahun kita bangun, ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan, kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik, setengah baik itu paru-paru, yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji-ngaji, nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu, di Jakarta banyak.
1: Di sini insya Allah sama.
0: Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya bersekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini. Dan musibah kalau datang, tidak pernah memilih. Tidak pernah memilih. Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis. Nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, tidak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi satu saat tabrakan di jalan. Wah, keras sekali. Korban jatuh berlumur darah. Dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar, jangan cepat-cepat ngakui. Ya. Rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu, akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan jangan diributkan. Oh, kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini kita enggak pesan. Dari suku apa lahir kita enggak pesan. Potongan seperti ini kita enggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi enggak diajak ngomong. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Tuh, ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah.
1: Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Putar-putar di situ saja. Enggak usah di Arab, dunia. Di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam, seenaknya ngumpuli perempuan kan? Selirnya yang 30, 50. Sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja? Rasulullah datang terenyuh, An-nisa imadul bilad, perempuan jangan diperlakukan begitu. Perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi?
2: Jam 18. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
3: Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

0: asam urat, kolesterol, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Sembuh. Dan sudah banyak yang membuktikan dengan konsumsi Prince Gold. Sekarang giliran Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
3: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang, udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi, kabur ya. Pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
4: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
3: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
2: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa?
6: Bapak Purnomo.
5: Alamatnya di mana?
6: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
5: Bapak usianya berapa?
6: Usia saya 43 tahun.
5: Sakit apa, Pak?
6: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
5: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
6: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
5: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
6: Saya taunya dari radio Prima FM.
5: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
6: Riak itu enggak keluar darah, terus ya alhamdulillah sehat lah, sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
5: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
6: Sama-sama.
5: Wassalamualaikum.
1: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik sahabat Ramayana, satu tembang yang baru kita dengar miliknya Bob Tutupori, Aku Tak Berjaya. Kita masih menyatu di tembang nostalgia Ramayana, seperangkat tembang-tembang kenangan, dan saya bakal temani Anda sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Ramayana, untuk Anda yang punya problem-problem kesehatan, kalau mungkin Anda punya penyakit darah tinggi, kencing manis, leper, lemas, afat, sakit jantung, lambung, ya, saraf kejepit, dan lain sebagainya, bahkan lupa ingatan, ya, Anda sudah berobat kemana-mana, ternyata nggak juga cocok ya, belum ketemu jodoh. Yang pasti jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah, tetap berusaha agar bagaimana penderitaan Anda segera teratasi. Silakan Anda datang di pengobatan alternatif Subuk Tombo Teko Loro Lungo. Bersama Kiai Haji Kudratullah Sidik Kusnan, insya Allah Anda akan tersembuhkan, tentu atas doa-doa yang terus bakal dijabah oleh Tuhan ya. Tetap semangat, Anda bisa datang di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 Ring Mulia Metro Timur. Namun sebelumnya Anda bisa juga kirim WA ke nomor 0821-2000-9880 ya, memastikan jam berapa beliaunya bisa menangani Anda. Atau bisa juga datang di Pondok Pesantren Darul Amal Mulyojati 16B Metro, atau langsung di kediaman beliau Dusun Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Baik teman-teman sahabat Ramayana, satu tembang kembali kita nikmati. Jangan salahkan siapa kalau akhirnya diri ini berlalu.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hei Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
0: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

Oke, satu teman, teman-teman dari Wahyu OS, Bila Rindu Sebut Namaku ya. Anda masih bersama Radio Ramayana 98,8 FM yang ada di Metro Lampung. Yuk, berikutnya Siti Nurhalijah, Aku Cinta Padamu.

Baik, satu tembang dari Siti Nurhalijah, Aku Cinta Padamu ya. Selamat malam untuk Pak Eko Saputro yang ada di 13A ya, Kecamatan Trimujo. Terima kasih hadirnya di Tembang Nostalgia Ramayana. Juga selamat malam untuk Leli yang ada di 31 Sido dari Pekalongan. Ikutan dong Aldilanya Radio Ramayana yang Indonesia banget. Pesan lagunya mas, buku ini aku pinjam. Bukunya Iwan Fals ya, jangan lama-lama ya pinjemnya. Ya sih, paling cuma satu hari aja. Tuan Sandi, Matugas, salam manis dan kenal selalu. Ikutan maksudnya ralat, maaf ya mas, hurufnya jatuh. Oh iya, oke gak apa-apa Leli, terima kasih hadirnya. Sehat selalu dan tetap setia bersama Radio Ramayana 98 FM. Buku ini aku pinjam, coba nanti dicarikan ya. Berikutnya dari Nurjana Sutiem. Assalamualaikum dari Pekalongan, Iyem Parera. Oh, jadi nama aslinya itu panggilannya Iyem Parera, Iyem Bakul Jamu. Hadir. Ganti nomor tolong di save ya. Makasih. Oke, makasih untuk Iyem Parera ya di Pekalongan. Absen dari Metro Timur, Budi. Terima kasih hadirnya Budi Prastio. Salam sehat selalu. Tetap setia menyatu bersama Radio Ramayana Indonesia banget.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Net, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
0: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini ya kita bersama di Tembang Nostalgia Ramayana. Terima kasih atas hadir bersamaannya. Saya Adi, segera mundiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget. Kanda-kanda pengen bergoyang.
1: Apa Dinda mau bergoyang? Yuk dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ramayana 98,8 FM dimanapun berada. Dan ya, akhirnya sahabat Ramayana Kanda Tegar menemani aktivitas di malam hari ini, tentunya di program tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Selama 3 jam ke depan sahabat Ramayana Kanda Tegar menemani istirahat malam hari Anda, yang mana ini adalah kita bertemu kembali di tanggal 30 Juni ya, tepatnya di hari Selasa, yaitu akan menyajikan lagu-lagu yang pastinya sahabat Ramayana cocok untuk ditemani malam hari ini. Oke, yuk kita mulai. Lagu pertama Kanda akan coba putarkan, lagunya ada Istana Bintang dari Oci Alvira.

0: merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Eh, Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi.

0: unggulan dari pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam, tadris biologi, fisika, matematika, bahasa Inggris, ekonomi syariah dan hukum agama Islam, hingga komunikasi dan penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
1: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
2: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
3: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
2: Dengerin radio, barusan satu kotak dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
1: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
4: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
5: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Sahabat Ramayana adalah lagunya Deso ya, dari Jeneta Janet. Sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini, menemani istirahat malam hari Anda tentunya ya, di program tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana, walaupun kita deso gitu ya, tapi kata Pak Presiden Prabowo gitu, orang desa gak pakai dolar. Tapi ya dampaknya ngaruh juga ke ekonomi kita ya. Mau beli barang-barang harganya mahal, yaitu tadi karena wong deso kali ya. Oke nih sahabat Ramayana, selamat malam aja. Di malam hari ini masih bersama Kanda Tegar tentunya ya, di program Tergoda, menemani sahabat Ramayana di malam hari ini sampai kelar nanti di jam 10 malam. Dan yang pengen ikutan gabung bareng Kanda ataupun juga pengen request lagu dan juga kirim salam ataupun hanya sekedar absen aja boleh ya. Caranya gampang sekali nih sahabat Ramayana, langsung aja yang belum sep-sepan nomornya, nomor WhatsApp maksudnya ya, di 0821 2009880. Yang pengen telepon juga dari via seluler juga bisa langsung aja download, bisa aja langsung telepon di 0725421 81. Dan tak lupa juga yang pengen ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM juga bisa ya, biar nanti langsung kada bacakan. Atau juga jangan lupa sekalian juga ya di follow akun sosial medianya, tadi itu adalah Facebooknya, kemudian juga ada Instagram dan juga TikToknya nih, yaitu di Ramayana FM underscore Lampung. Jadi so buat sahabat Ramayana yang belum follow, silahkan di follow terlebih dahulu ya, biar sahabat Ramayana tidak ketinggalan informasi menarik dari Radio Ramayana tentunya. Oke nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba bacain. Ternyata di sini sudah ada yang ikutan menyatu ya. Ada Mbak Komariah di kawasan Pancur Tegineneng nih. Lagunya Kanda, Cintaku Sungguh Luar Biasa. Salamnya aja buat semua sahabat Ramayana. Dan juga buat Mas Tegarnya, selamat bertugas aja. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih kembali juga ya. Buat Mbak Komariah di kawasan Pancur Tegineneng di sana, selamat malam aja kembali. Dan untuk lagunya ditunggu aja, Cintaku Luar Biasa. Nah, ini sudah Kanda Tegar siapkan ya lagunya, spesial di malam hari ini, menemani aktivitas sahabat Ramayana, yaitu di akhir bulan Juni. Besok kita sudah berganti bulan nih. Wih, seneng dong ya, harusnya nih kita sudah berakhir di masa-masa tanggal tua dan akan memasuki tanggal baru. Oke yuk, Kanda mau puterin lagunya, ada Cintaku Sungguh Luar Biasa dari Ajeng Febria. Spesialnya buat yang sudah request di sini, ada Mbak Komariah di kawasan Pancur Tegineneng. Buat yang lain juga masih ditunggu ya. Silakan langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821 2009880.

0: Ingat radio, ingat Ramayana.
1: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
2: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
1: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
1: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat. Di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
2: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
5: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3 kali 1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
2: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
6: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
7: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
6: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
7: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
1: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Mitra. Program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyajati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
8: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
2: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Gendang Dut Ramayana.

0: Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, sahabat Ramayana. Dan kali ini masih bersama Kanda Tegar ya, tentunya di program Tergoda Terminal Kayang Dangdut Ramayana. Asik. Yang pengen ikutan gabung ya, bisa aja langsung ikutan di 0821-209880 atau juga yang pengen ikutan telepon di 0725-42181 dan pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Oke, kita akan coba angkat penelpon kita pertama. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: ada suaranya ya. Gimana Mbak Pipit? Iya betul ya Mbak Pipit ya. Boleh, mau request lagu apa?
1: Dumes.
0: Lagunya Dumes?
1: Ya.
0: Mau nitip salam gak?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, ada nih lagunya ya, Guyon Waton ya. Dumes maksudnya kok Guyon Waton?
1: Ada.
0: Ada dong. Apa sih yang gak ada?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbak Pipi di kawasan 22 sana yang sudah ikutan hadir melalui telepon dari via WhatsApp nih. Untuk semua sahabat Ramayana yang pengen ikutan telepon juga kayak Mbak Pipi tadi ya, bisa langsung aja di 0725-42181 atau yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya di 0821-209880. Mau request lagunya tadi Dumes ya. Oke, ditunggu aja yang lagunya Dumes nih buat Mbak Pipi di kawasan 22 sana. Oke, kita mulai dari via WhatsApp ya. Ada siapakah di sana? Halo Tergoda. Selamat malam aja nih Kanda, pendatang baru dari 38 Kampus Ireng Mulyo dari Abang Midun. Mau request dong lagunya Kanda Neger Angin. Salamnya aja buat semuanya ada deh yang lagi dengerin Ramayana FM. Ih, terima kasih ya sudah ikutan join di sini di malam hari ini ya buat Abang Midun di sana. Untuk lagunya ditunggu aja ya, Negor Anginnya, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan. Dan stay tune terus aja di 98,8 FM. Selamat bergabung aja ya Kanda ucapin nih buat Bang Midun, pendatang baru di malam hari ini. Thank you banget ya. Kita lanjut sahabat Ramayana. Ada juga Budi di 15A di Metro Timur juga ya. Ada Mama Via juga di kawasan Batanghari. Sudah ikutan hadir, selamat malam aja Kanda. Sukses selalu aja untuk semuanya. Oke, siap ya. Buat Mama Via juga di sana sukses juga ya. Dan juga selamat beristirahat Kanda Tegar ucapan. Dan oke yuk sahabat Ramayana. Oh iya nih Kanda mau kasih tahu ya buat sahabat Ramayana yang pengen dengerin juga Radio Ramayana melalui layanan streaming. Sahabat Ramayana bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store. Tentunya secara gratis ya sahabat Ramayana. Jadi so buruan download segera. Satu lagu spesialnya ada Dumes dari Guyon Waton dan juga Fit Wawes ya, spesialnya buat Mbak Pipit di kawasan 22. Yang pengen ikutan telepon nanti ya setelah kita voice terlebih dahulu.

0: Mariana FM.
1: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
2: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
1: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
2: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
1: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3 dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro. Masih bersama Kada Tegar sama Ramayana di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik. Tentunya yang pengen ambiaran bareng ya, bareng Kanda juga bisa. Yang pengen ikutan telepon juga nih ya. Pada ngantri dari belakang tadi ya, langsung aja hubungin di 0725-421-81 atau juga bisa ikutan telepon di 0821-2098-80. Oke, kita angkat penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo sahabat malam.
0: Iya, duh, semangat sekali nih.
1: Kata-kata ini aku seneng banget. Kenapa sih yang nggak masuk kan? Gara-gara nggak bisa masuk. Atuh,
0: mungkin udah malam kali ya, jadi nggak pas masuknya.
1: Siang-siang udah dari jam 11 sampai jam 2. Jam 2 udah sampai jam 4. Aduh, sampai maghrib sampai ini.
0: Kan malam bisa nih masuk, gimana nih?
1: Aku gak tahu kepala suku itu mau masukkan ya. Salam-salam dulu ya sama kawan-kawan dulu lah.
0: Boleh sok, mau salam apa? Mau salamnya berapa bengket nih?
1: Pak Nih, selamat malam Pak Nih. Yang lagi mau mandi itu Pak Nih. Temenku lagi mau mandi malam-malam. Ada kakaknya malam. Ada Bang Sobirin malam. Bang Sabarin malam. Mbak Cemplon malam, cintaku sayangku Mbak Cemplon. Semuanya aja lah. Oh iya, ingat.
0: Mau request jangan lagu enggak malam ini?
1: Requestnya tolong ya mas, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, mau kemana mau ditungguin lama-lama.
1: Mudah-mudahnya kandanya sehat.
0: Oh iya.
1: Terus apa lagi ya, bisa umrah ya nanti. Umrah dulu. Bacanya banyak, tetap semangat. Ya, suka bercanda. Kalau enggak, bercanda tuh enggak asik loh. Kayak makanan tanpa lauk. Anyep katanya ya.
0: Emang pernah ngerasain makanan tanpa ini, tanpa garam?
1: Oh anyep kayak ya. Buat kandanya tetap sehat. Makasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Terima kasih sudah ikutan telepon Pak Kesimi di sana. Salamnya juga tadi sudah banyak juga disebutkan ya. Terkhusus buat cintanya di sana ada Mbok Cemplon. Mbok Cemplon, ditunggu atensinya buat jawab pertanyaan salamnya dari Kanda di sana ya. Oke, untuk lagunya tadi jangan tunggu lama-lama, boleh ya ditunggu aja. Kanda Tegar siapkan playlistnya di malam hari ini. Oke nih sahabat Ramayana, berhubung kita sudah malam ya, dan juga kita sudah memasuki interval yang pertama, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 10 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Bagi yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya, dalam pekerjaannya, hati-hati di jalan aja. Yang lagi dengerin di mobil juga ya, semoga tetap fokus dalam nyetirnya. Pulang sampai rumah dengan selamat. Abis itu istirahat. Kalau belum makan, makan dulu nanti kalau dari rumah ya, karena ada sang istri tercinta sudah menunggu orang terkasihnya ya pulang dari mencari rezekinya. Oke nih sahabat Ramayana, yang pengen ikutan telepon dari via WhatsApp juga bisa ya, langsung aja nomornya juga sama. Yang pengen request lagu juga sama ya, di nomor WhatsApp juga bisa. Atau yang pengen ikutan komen dari fanpage Facebook juga bisa ya. Oke, di sini ada penelpon selanjutnya, kita angkat. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Tegar.
0: Malam kembali Mbah Warni. Mbah Warni kan ya?
2: Iya betul.
0: Ya, aku tahu sekarang.
2: Ciren kan Mas?
0: Ciren dong.
2: Iya, Mas Mbah minta lagunya Hati Siapa Yang Tak Luka, Mas?
0: Hati siapa?
2: Siapa yang tak luka? Poppy Mercury.
0: Wah, belum ada lagunya.
2: Belum ada ya?
0: Belum ada.
2: Oh ya udah, siapa yang punya aja, Mas? Oma Irama, Apa Yang Tak Luka, Mas?
0: Hati siapa?
2: Siapa yang tak luka? Poppy Mercury.
0: Wah, belum ada lagunya.
2: Belum ada ya?
0: Belum ada.

0: Salamnya untuk semua kru Ramayana dan fans Ramayana semua. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbah Warni di sana sudah ikutan telepon di malam hari ini ya, tentunya bersama Kanda Tegar. Oke, ini sahabat Ramayana, di sini juga ada dari Mbak Tuti Pecelele. Sudah ikutan hadir menyatu ya. Absen aja dulu nih Kanda ya, ibunya sama bapak 10 hari. Apa nih 10 hari Mbak Tuti? Mbak Tuti terima kasih ya sudah ikutan stay di sini. Jangan lupa istirahat, dan juga kalau misalkan saat ini sedang buka ya pecelelenya, semoga laris manis. Ada juga di sini Kang Vidi ya, Vidiar Tanto dari kedua-dua juga sudah ikutan hadir. Mau lagunya Ego Wong Tuo Kanda. Ditunggu ya, siap. Kanda Tegar siapkan ya nih buat Kang Vidi. Thank you banget sudah ikutan hadir menyatu ya. Tadi telepon enggak keangkat, mungkin kalau pengen ikutan telepon juga bisa ya. Oke nih sahabat Ramayana, sambil menunggu atensi dari sahabat Ramayana yang pengen ikutan join juga bisa langsung aja. Masih Kanda Tegar tunggu ya, karena Kanda Tegar bertugas di jam 10 malam selesainya. Kanda mau puterin lagunya di sini spesialnya buat yang sudah ikutan telepon kedua tadi ya. Kalau tidak salah namanya Pak Kasimin. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Ramayana FM.
1: Saya Ibu Tuti dari Tanjung Anom, Lampung Tengah. Jadi saya beli Presgul ini alasannya punya penyakit komplikasi liver, darah tinggi, terus jantung. Kalau pas jantungnya kambuh, napasnya ngos-ngosan, nggak bisa jalan jauh. Kalau livernya itu suka ngenyut lah, sampai bengkak perutnya, sampai nggak bisa duduk lah. Jadi saya sempat nggak bisa apa-apa lah, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun 2 bulan. Setelah minum Prince Gold, habis 20 botol ya sudah seperti biasa lah, aktivitas sudah lancar, sudah bisa apa-apa lah. Ibaratnya udah bekerja sendiri lah, nggak dibantu. Kalau livernya itu habis antara 10 lah, baru kelihatan bersih, nggak bengkaknya udah hilang. Sekarang alhamdulillah badan sudah kembali semula, sudah sehat, sudah bisa apa-apa.

0: Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
6: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
5: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
7: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak di itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Tergoda. Terminal Dangdut Ramayana.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
1: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

Oke nih sahabat Romaina, ada lagunya Biar Gendutku Tetap Cinta dari Safira Inima ya. Sudah dirikan satu buah koleksi dari Radio Romaina 98,8 FM. Wah, lagunya Biar Gendutku Tetap Cinta nih sahabat Romaina. Bahwa maknanya ya sedikit nih tentang lagu ini, ternyata fisik itu bukan jadi yang utama. Walaupun dia terlihat gendut, tapi kita tetap cinta kalau misalkan sudah benar-benar jatuh cinta. Kalau misalkan masih jatuh cinta mah itu berarti masih pandang fisik ya sahabat Ramayana. Belum namanya cinta-cinta, cinta secara apa, secara dalam gitu. Kan betul ya sahabat Ramayana, lagu ini tuh bermakna tentang ketulusan cinta yang sangat mendalam. Yang mana nih menyampaikan pesan bahwa seseorang akan mencintai pasangannya apa adanya, menerima segala bentuk fisik dari misalkan pipinya maupun perutnya ataupun juga badannya ya, semuanya lah pokoknya, tanpa peduli dengan omongan negatif dari orang lain gitu. Dan juga dari sahabat Rama, makna utama nih ya, Kanda mau sampaikan 3 poin aja ya dari lagu ini. Ternyata ada beberapa yang menarik nih. Yang pertama sudah Kanda Tegar singgung ya, penerimaan fisik sepenuhnya. Yang pertama nih, yang mana liriknya itu menegaskan bahwa perubahan fisik seperti tubuh manusia ataupun tubuh perempuan ya dimaksudkan di sana, yang gemuk tidak mengurangi rasa sayang. So, jadi ini untuk semuanya sahabat Ramayana, ketika memiliki buat para perempuan ya yang memiliki badan agak sedikit gemuk ya, jangan kecewa, pokoknya nanti ada seseorang yang bakal mencintai Anda dengan setulus hati. Yang kedua nih poinnya sahabat Ramayana, mengabaikan standar kecantikan dari orang lain. Nah, standar orang cantik itu kan beda-beda ya, apalagi menurut laki-laki itu hanyalah perspektif aja, karena namanya cantik itu relatif ya, dan juga ganteng itu relatif. Yang mana makna dari lagu ini sahabat Ramayana, yaitu mengajak pendengarnya untuk mengabaikan pendapat orang lain yang mungkin dalam tanda kutip ya sahabat Ramayana dapat menghina atau tidak menyukai bentuk tubuh pasangannya. Jadi ya udahlah, abaikan aja itu omongan orang lain, jangan didengerin ya. Dan yang ketiga nih sahabat Ramayana, paling penting ya menurut Kanda, yang pertama itu adalah komitmen. Nah ini dia. Kalau komitmen ini sahabat Ramayana, tidak ada namanya pandang fisik juga ya, itu mah semua orang juga pasti kalau misalkan berhubungan cinta, berasmara ya, berpacaran, pasti pinginnya berkomitmen setia, yang mana terdapat janji untuk terus mencintai dan juga menyayang pasangannya selamanya hingga akhir hayatnya. Wih, masya Allah ya. Mudah-mudahan nih sahabat Ramayana yang sudah memiliki kekasih ataupun juga sahabat Ramayana yang sudah memiliki kasih ataupun yang sudah menikah juga ya sahabat Ramayana, bisa selalu setia dengan pasangannya, selalu berkomitmen untuk setia menjaga rumah tangganya menjadi sakinah mawadah warahmah, amin. Oke nih sahabat Ramayana, itu tadi lah seputar atau sekilas 3 poin penting dari lagu ini ya, Biar Gendutku Tetap Cinta. Yang pengen ikutan gabung juga ataupun yang pengen request lagu di malam hari ini juga bisa ya, langsung aja. Caranya gimana Kanda? Caranya langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2009-880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-421-81. Yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Masih Kanda tunggu nih sebelum kita memasuki interval yang kedua ya, karena juga waktu sedang menunjukkan pukul 20 lebihnya 43 menit waktu Radio Ramayana, dan juga sekitarnya kurang lebih masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita akan memasuki interval yang kedua. So, jadi sebelum kita memasuki interval yang kedua, Kanda akan coba baca-baca nih yang sudah ikutan hadir menyatu ya, baik itu dari via WhatsApp ataupun juga dari fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM.
Oke, di malam hari ini dari via Facebook ada dari Musi Roh juga sudah ikutan hadir ya. Selamat malam aja untuk semuanya. Ada juga Hartono hadir, Budi Prasetyo juga sudah ikutan hadir menyatu, dan ada Mbak Elizabeth Suprati di SB seperti banyak ya, SB 6 Tanjung Krajan. Ada juga Mbak Suwarni ya, tadi sudah dihadirkan. Tak lupa juga ada dari Purnama Putra. Assalamualaikum Kanda, waalaikumsalam ya, dari Pandan Surat hadir menyapa. Thank you banget buat Purnama Putra. Dari via WhatsApp di sini ada dari Dia Arif di kawasan Punggur juga sudah ikutan hadir menyatu ya. Kemudian juga ada dari Mbak Elmi di kawasan Potmasari sudah ikutan hadir. Thank you banget buat Mbak Elmi ya, sudah menyatu di malam hari ini. Dan ada Belibis Putih juga di Tergoda juga sudah ikutan hadir nih Kanda. Thank you banget ya buat Belibis Putih di sana. Malam aja dan juga selamat beristirahat bagi yang sudah selesai dengan kerjaannya, bagi yang belum atau ada lembur juga ya. Semangat aja, semoga cepat selesai lemburannya dan juga cepat gajian ya. Yang mana kita tahu kalau misalkan sudah sekarang sudah di awal akhir bulan ya, sudah di tanggal 30, besok tanggal 1 nih. Harus bahagia ya karena sebentar lagi gajian. Asik. Siapa sih yang nunggu gajian? Aku. Kalau aku sih iya ya, nunggu gajian gitu. Oke, sahabat ramai, karena memputerin lagunya ada Ajarkan Aku dari Wodo Widowati. Tetap stay tune ya di 98,8 FM bareng Kanda Tegar. Yang pengen ikutan masih Kanda Tegar tunggu sampai nanti selesai di jam 10 malam.

0: mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.
1: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
2: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
3: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
1: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
3: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
1: MBM? Di mana itu Pak?
0: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa?
5: Bapak Purnomo.
4: Alamatnya di mana?
5: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
4: Bapak usianya berapa?
5: Usia saya 43 tahun.
4: Sakit apa, Pak?
5: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
4: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
5: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
4: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
5: Saya taunya dari radio Prima FM.
4: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana Pak?
5: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
4: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
5: Sama-sama.
4: Wassalamualaikum.
6: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
8: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
7: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi nggak usah khawatir deh.
9: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.

jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram nomor 1 nomor 5 15 Akota Metro, sahabat Ramayana masih ditemenin bareng Kada Tegar tentunya menemani aktivitas dan juga istirahatnya. Di kesempatan malam hari ini sahabat Ramayana, di hari Selasa tanggal 30 Juni ya 2026, yang mana ini adalah kita di hari terakhir di bulan Juni sahabat Ramayana. Kita akan meninggalkan bulan Juni sahabat Ramayana. Waduh, gimana nih rasanya? Sedih enggak? Kesedih karena belum gajian mungkin ya. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana ada lagunya Ego Wong Tuo ya, dan juga sudah membawa kita menuju interval yang kedua sahabat Ramayana. Kurang lebih masih ada waktu sekitar 1 jam ke depan Kanda Tegar membersami sahabat Ramayana juga ya. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana, lagunya Ego Wong Tuo tadi sudah ada yang request ya. Ini kalau misalkan kita artiin ya sahabat Ramayana, ternyata sedih juga ini lagunya. Walaupun Kanda Tegar bukan orang Jawa gitu, tapi mencoba untuk memahami arti dari apa sih penulis lagu ini yang pengen disampaikan gitu ya. Ternyata sangat luar biasa gitu ya, seperti pesan yang mendalam tentang kenapa dampak ego orang tua itu terhadap anak terjadi ketika saat perceraian dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa poin ya menurut Kanda Tegar, sedikit kita pelajari ataupun juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat Ramayana, apalagi terutama untuk orang tua yang sudah memiliki anak ya. Yang pertama nih sahabat Ramayana, anak itu sebagai korban dari egoisnya orang tua itu sendiri. Yang mana nih sahabat Ramayana, lagu ini itu menekankan jeritan batin. Waduh, jeritan batin gak tuh? Jeritan batin anak ya, ketika yang hancur akibat perceraian atau perpisahan kedua orang tua yang sibuk dengan urusan ego masing-masing. Nah, jadi ya sahabat Ramayana, ketika terjadi perceraian itu otomatis ya batin dari anak itu pasti akan terluka. Ya, sedikit kecilnya pasti ada ya sahabat Ramayana. Dan yang kedua, bisa terjadi karena kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anak, yang mana menggambarkan rasa sakit hatinya seorang anak ya ketika memiliki orang tua tapi tidak seperti memiliki kedua orang tua, karena kasih sayangnya yang seharusnya dapat dicurahkan kepada anak hilang atau tidak terbagi gitu, tidak tercurahkan karena akibat apa? Akibat egonya masing-masing dari kedua orang tua. Kalau misalkan bahasa anak sekarang ya, ataupun bahasa psikologinya, itu adalah anak yang broken home. Nah, kalau misalkan broken home itu pasti sedikit kecilnya juga sahabat Ramayana bisa berdampak dengan psikologinya anak ya, ketika berada di rumah ataupun juga sosialisasinya kurang terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa? Orang sekitar terdekatnya yaitu orang tuanya, ayah dan ibunya, tidak mencurahkan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak, seperti itu. Yang ketiga nih pesan moralnya yaitu sangat kuat ya, yang mana terdapat inti baitnya seperti Kanda, mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan, yen pancen kudu pisan aja nganti anak jadi korban, yang mana ini menandakan kalau misalkan diartikan ya sahabat Ramayana ke dalam bahasa Indonesia gitu, jika memang harus berpisah jangan sampai anak menjadi korban. Nah ya, perlu diingat ya sahabat Ramayana, ketika perpisahan atau dalam tanda kutip perceraian, sahabat Ramayana harus memikirkan dua kali ini terhadap anak. Jangan sampai ketika kita saling meninggikan, yaitu sampai terjadinya ya, jangan diharapkan sampai terjadi perceraian yang nanti anak yang akan menjadi korban. Dan yang terakhir nih sahabat Ramayana, yaitu dari lagu ini juga menunjukkan tentang sebuah kemandirian anak ya, yang mana seorang anak terpaksa harus berjuang sendirian, harus kuat mental, harus kuat berdiri di atas kaki sendiri karena tidak ada dukungan atau sandaran dari orang tua. Nah, jangan sampai ya ketiga poin-poin itu sahabat Ramayana terjadi perpecahan sampai terjadi perceraian ataupun juga
terjadi hiruh bingungnya rumah tangga, jangan sampai terbawa atau si anak itu menjadi korban. Ya, kira-kira seperti itu ya sahabat Ramayana, makna garis besarnya dari perceraian ataupun juga terjadi hiruh bingungnya rumah tangga, jangan sampai terbawa atau si anak itu menjadi korban. Ya, kira-kira seperti itu ya sahabat Ramayana.

pelajaran yang bisa kita ambil dari lagu ini, yaitu Ego Wong Tuo. Semoga sahabat ramayan di sana yang saat ini sedang mendengarkan ya bisa mengaplikasikan. Jangan sampai anak itu menjadi korban dengan egonya kedua orang tua gitu. Sahabat ramayana harus bisa menempatkan atau menempatkan kepada anak dan juga kepada istri dan juga suami ya. Karena ya kita tahulah ya namanya, katanya Pak Ustadz gini mah, kalau misalkan orang sudah berumah tangga itu ujiannya double ya, yang tadinya satu orang jadi dua orang. Nah gitu, kita harus pintar-pintar memanajemen itu. Oke nih sahabat ramayana, itu tadi ya sekilas info menarik dari ego lagu ini sahabat ramayana. Sangat luar biasa sekali, memiliki makna yang sangat dalam gitu. Kalau misalkan kita telusuri, kita renungkan gitu dari lagu ini. Dan juga untuk semuanya sahabat ramayana dimanapun berada yang pengen dengerin ataupun juga dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming ya, sahabat ramayana juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store ya. Tentunya secara gratis nih sahabat ramayana, tanpa harus berkeluar berlangganan atau yang lainnya ya. Dan jangan lupa ya sahabat ramayana, silahkan follow juga akun sosial media Radio Ramayana, baik itu via baik itu Facebooknya dan juga Instagram ataupun TikTok ya, di Ramayana FM _ Lampung. Biar apa nih? Ya pastinya sahabat Ramayana, biar tidak ketinggalan informasi menarik terupdate dari Radio Ramayana. Oke nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba mutarkan lagu yang menurut Kanda juga sangat enak ya untuk didengarkan di malam hari ini. Dan berhubung dari tadi sepertinya lagunya sangat-sangat sedih, ambiar gitu, Kanda coba puterin nih lagunya buat sahabat Ramayana untuk menengok esok hari, menjalankan keesokan hari ya, yang mana itu adalah di hari Rabu di tanggal 1 bulan Juli. Kita harus full senyum. Seperti lagu yang akan segera dihadirkan di sini, ada lagunya Full Senyum dari Vita Alvia untuk semua sahabat Ramayana yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada.

0: Tergoda. Terminal Dangdut Ramayana.
1: Fakta dan nyata. Dan ini bukan rekayasa. Prince Gold bisa menjadi solusi tepat untuk penyembuhan penyakit yang Anda derita. Banyak kesaksian yang sudah membuktikan khasiat Prince Gold.
2: Raosipun sakit, kula lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Prince Gold, sakniki pun sehat, alhamdulillah.
3: Ya, dulu itu sakitnya sudah berapa tahun saya ini merasa sakit kejulino. Niki kaki saya ini enggak enak untuk sholat, untuk kerja apapun tidak bisa, sampai dukuruk gitu, sampai keboyok, sampai nyari namanya Prince Gold itu kok sekali nginum kok terus saya ini ada perubahan banyak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sekarang sudah bisa menjalankan sholat.
4: Awalnya ada benjolan di payudara, udah lama, udah ada 3 tahunan. Alhamdulillah udah sehat, udah pecah, keluar sampai akar-akarnya, ada butir-butiran kayak pasir. Itu banyak sekali keluar. Sekarang udah sembuh total, udah kering.
5: Bapak kula nu namine Pak Kuryadi sakniki usane swidak gangsal. Sakite sakit padaran, weteng emah. Mbon telas Prisgul. Pitung botol badhe 8 niki mangke. Sakniki pun 3 tetes, laune gangsal tetes. Tapi sakniki pun mending, nggih pun sakit nyambut damel deres, macul, ngarit.
1: Demikian kesaksian pengguna herbal Prince Gold. Jika ada keluhan yang sama seperti kesaksian mereka, segera dapatkan herbal Prince Gold. Semoga giliran Anda menemukan kesembuhan dari penyakit yang Anda derita selama ini. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Kayak langsung pulang ke rumah?
7: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
8: Wah, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Cap. Jaga kebugaran.
7: Tenang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
8: Hah? Ini Ultra Cup Gold?
7: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Ya, Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
8: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
9: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
8: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
9: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
10: Lagi yuk sayang.
11: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
10: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
11: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
10: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
11: Iya, kok bisa sih?
10: Ini loh alasannya.
11: Wah, Probos ya namanya.
10: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812 1414 9788. Sekali lagi di nomor 0812 1414 9788. Kunjungi website probosherbal.com.
11: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
10: I love you sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
11: Bukan malam ini saja,
10: tapi seumur hidup.
0: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
12: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sudah siang bro, masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat, mataku bengkak-bengkak?
2: Matanya sipit, keren dong.
3: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu Cung.
2: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangannya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Wah, selamat malam ya sahabat Ramayana. Gak kerasa nih kita sudah memasuki interval yang kedua. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana di akhir bulan Juni ya. Gimana nih sahabat Ramayana di akhir bulannya, pada bahagia gak? Harusnya sih bahagia ya. Kalau misalkan gak bahagia, waduh ada apa gitu ya. Mungkin karena gajiannya belum turun gitu. Jadi gak kebahagia. Tapi kalau misalkan gajiannya udah turun, wah pasti bahagia. Ada notif yang ditunggu-tunggu gitu sahabat Ramayana. Thank you banget ya yang sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini bareng Kanda tentunya. Sampai kelar nanti sahabat Ramayana, Kanda bertugas ya di malam hari ini sampai di jam 10 malam. Jadi so yang belum ikutan di malam hari ini juga bisa langsung aja ya. Yang pengen request lagu ataupun juga salam-salamnya nih buat sahabat Ramayana, bisa langsung aja ditulis ya nomornya. Ya pastinya nomor WhatsApp ya di 0821-2009880. Atau juga yang pengen ikutan telepon di 0725-4281. Itu di telepon seluler ya. Yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa. Nomornya tetap masih sama. Kanda coba ulangi lagi ya nomor WhatsAppnya di 0821-2009880. Dan juga nih untuk semuanya sahabat Ramayana yang pengen dengerin juga Radio Ramayana melalui layanan streaming gitu kan. Ya kali gitu 2026 dengerin radionya gak pakai streaming gitu. Sahabat Ramayana bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya sahabat Ramayana. Nah, enaknya sahabat Ramayana ketika mendengarkan radio melalui layanan streaming, sahabat Ramayana bisa dengerin dimanapun dan juga kapanpun gitu. Kalau misalkan pakai radio analog gitu kan ya terkesan jadul dan juga jangkauannya juga terbatas gitu. Apalagi kalau misalkan Radio Ramayana ini berada di Kota Metro di Provinsi Lampung ya. Hanya kawasan Lampung saja yang terjangkau kalau misalkan menggunakan radio analog. Nah, kalau misalkan kita mendengarkannya melalui streaming ya, kita berada di luar pulau juga masih bisa gitu. Seperti tadi nih sahabat Ramayana yang sudah ikutan hadir di sini, ada dari Kak Cia ya yang katanya lagi dengerin dari Jakarta Selatan. Wih, jauh sekali ya. Thank you banget sudah ikutan hadir menyatu. Dan juga ada dari Mbak Komariah kalau enggak salah tadi ya. Kanda semangat ya, jangan lupa ngopi. Siap, tadi kita lagi ngopi nih di luar ya. Tadi juga di sini sudah ikutan hadir menyatu ada Bunda Asi Collection ya. Selamat malam aja buat Bunda Asi, katanya malam hari ini mau langsung tidur. Yaudah ya, mimpi indah juga ya buat Bunda Asi di sana. Selamat malam, jangan lupa baca doa gitu. Kalau misalkan lupa, nanti cek aja di Google doanya. Ada juga Kak Sasa tadi ya, sudah ikutan hadir. Katanya, oh ini Om Teguh, waduh kok ini bisa kenal ya. Thank you banget ya Sasa, ditanya katanya kan tadi aku tanya ya sahabat Ramayana. Emang ini Sasa siapa? Terus Anu, dia jawabnya Anu. Waduh, kalau misalkan Anu ya sahabat Ramayana jadi bingung nih. Karena kalau misalkan pakai nama asli gitu kan ya, dia langsung nyebutin. Nah, mungkin kita bisa tahu nih Kanda. Cuman karena namanya berbeda gitu, pakai username anomali jadi bingung gitu. Kita enggak tahu ya. BTW juga di sini ada Cak ya. Thank you banget sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini. Selamat malam aja dan juga untuk sahabat Ramayana yang lagi dengerin ataupun juga lagi dengerin dari via streaming ataupun juga yang lagi scroll TikTok ya. Kanda Tegar lagi siaran TikTok nih ya. Jadi cus segera nonton aja TikToknya. Kita seseruan di sana. Komen-komen aja nih yang lagi nonton ya. Ada juga Es Teh Manis. Waduh kok siapa nih ya? Halo Es Teh Manis. Aku sukanya kopi, kamu kesukanya es teh sih. Oke ya sahabat Ramayana, di malam hari ini yang pengen ikut ambiaran bareng Kanda Tegar juga boleh ya. Bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2009880. Dan juga yang pengen ikutan telepon di 0725-4281. Lagunya ada Hal Hebat dari Happy Asmara, spesialnya buat sahabat Ramayana dimanapun berada. Dan juga jangan lupa stay tune terus di channel 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget.

0: Ramayana FM. Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok gak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Mas, akhir-akhir ini kamu beda deh.
4: Beda gimana sayang?
3: Kamu makin panas. Aku sampai ngos-ngosan tiap malam.
4: Itu karena Dragon Man sayang. Bikin tenaga tahan lama, gairah tetap menyala. Aman, karena terbuat dari bahan herbal alami tanpa efek samping.
3: Pantes, aku jadi makin cinta. Mau lagi dong mas.
5: Dragon Man, herbal alami pria untuk stamina, vitalitas, dan performa maksimal. Sudah terdaftar BPOM, halal, dan bersertifikat ISO, GMP, serta HACCP. Minum Dragon Man, hidup sehat, bertenaga, dan perkasa sampai tua. Hubungi customer service 081-234-882-800, 081-234-882-800. Dapatkan Dragon Man di apotek terdekat, Apotek Jodoh 2, Jalan Jenderal Ayani nomor 32 Metro, Apotek Jodoh 4, Jalan Raya Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai, Apotek Bahagia, Jalan Ayani nomor 105, Iri Mulyo, Metro Timur, Apotek Rafael, Jalan Jenderal Sudirman nomor 63, Bandar Jaya Timur, Apotek Mujur, Pasar Daya Murni, Tulang Bawang Barat, Apotek Kartini, Pasar Kalirejo, Lampung Tengah, Apotek Jodoh 7, Desa Trimulyo, Dusun 1, RT 004, RW 001, Sekampung, Apotek Marisa, Jalan Proklamator Raya nomor 724, depan Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah.
0: Dan bisa didapatkan di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1, nomor 515A Kota Metro.
5: Dragon Man, on terus sampai tua.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Bisa disebutkan dulu untuk memastikan nama dan juga alamat Bapak?
7: Nama saya Komarudin Perum Bunka, Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang.
6: Di Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang, Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mendengar kabar katanya Pak Komarudin ini sering sekali mengeluh sakit Pak. Nah bisa disebutkan sakit apa saja nih Pak yang sering dikeluhkan?
7: Pertama merasa pinggang terasa sakit, terus pundak suka sakit setelah bangun tidur, terus juga lutut rasa susah digerakkan, terus gula darah 240
6: sampai 240 Pak ya.
7: Iya.
6: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa nih yang dirasakan sekarang?
7: Alhamdulillah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, punggung terasa tidak sakit, pundak tadinya setelah bangun tidur terasa sakit sekarang tidak, lutut enak digerakkan, dan juga gula darah Sekarang sudah turun, Mas. Iya.
6: Sudah berapa kali, Pak?
7: Sekarang sudah 120.
6: Wow, sudah turun jauh sekali, Pak ya. Berapa lama nih, Pak? Pak Komarudin mengalami keluhan ini?
7: Sekitar 6 bulanan, Mas.
6: 6 bulan ya.
7: Alhamdulillah sudah fit.
6: Pak Komarudin, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini dan mudah-mudahan sehat selamanya. Amin.
7: Amin.
6: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
1: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

Baik sahabat Romain, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini di edisi tanggal 30 bulan Juni 2026 ya, tepatnya di hari Selasa. Dan akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.